0: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
0: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Pojin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Pojin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Sehingga balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat duel ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama seperti biasa mendengarkan kabar Aceh, yaitu Serkawil 17 Nusantara. Dan tak lupa kami ucapkan selamat pagi, juga selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Iya, baik. Gimana kabarnya Ibu untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, bagaimana nih Ibu untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh untuk hari ini? Silakan Ibu Miftah.
1: Ya baik, selamat pagi, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu 3 Juni 2026. Pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah dan cerah berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dan juga petir di sebagian wilayah Aceh Besar, Pulau Aceh dan juga Sabang. Kemudian untuk siang hingga sore hari dan diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk beberapa wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Daya, Aceh Barat Daya, Gayo West, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan untuk wilayah pesisir barat dan juga selatan Aceh. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Perlu diwaspadai masih adanya potensi angin kencang untuk wilayah Aceh, terutama pesisir Aceh. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 sampai 90%. Adapun untuk tinggi gelombang sendiri untuk wilayah perairan utara Pidijaya dan juga perairan Aceh Timur itu tinggi gelombangnya dalam kategori rendah, yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh maupun perairan Sabang Banda Aceh dan juga perairan selatan Sungai untuk kategori gelombangnya sedang sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya, titik panas hingga dini hari tadi terpantau adanya 21 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Besar, dan juga Aceh Temuskap. Itu.
0: Oke, baik. Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai mungkin ya untuk berbagai wilayah yang paling rentan, boleh jadi seperti apa ini Ibu?
1: Ya baik, untuk himbauan dan juga saat ini kondisi suhu udara memang cukup panas pada pagi siang hari, namun untuk masyarakat yang perlu diwaspadai masih ada yang potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada malam hingga sore hari akibat pemanasan yang intens dan juga masih adanya potensi titik panas yang cukup tinggi untuk wilayah Aceh, sehingga bagi masyarakat agar tidak membuka lahan secara sembarangan, membakar sampah sembarangan gitu.
0: Baik, terima kasih Ibu Miftahul Jana untuk informasi cuaca pagi ini untuk berbagai wilayah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, untuk pendengar RRI Sekorwil 17 Aceh ya, mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh. Tadi kita sudah dengarkan info cuaca yang dimana tadi dikabarkan ada beberapa titik panas setidaknya di berbagai wilayah Aceh. Dan lanjut nih, kita akan dengarkan informasi-informasi lainnya dari rekan-rekan siar kami se-Aceh. Ada dari Banda Aceh, nanti ada Bang Dimas, kemudian Sabang ada Bang Jeffrey, Melabuh ada Kak Emma, dari Singkil juga ada Kak Ningsi, dan dari Loksemawe ada Bang Robi. Ya benar ya, udah sambung semua ya. Oke, mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh pagi ini, Nur boleh ke Sabang dulu ya, ada Bang Jeffrey. Oke, mic-nya Bang izin.
2: Ya.
0: Oke, siap. Selamat pagi Bang Jeffrey, gimana apa kabar?
2: Alhamdulillah di pagi hari ini saya sehat dan tapi untuk Sabang diguyur hujan ya.
0: Masya Allah hujan ya di sana.
2: Iya.
0: Kami juga lagi kangen hujan, Bang.
2: Oh, belum hujan-hujan ya di Takengon ya.
0: Oke, silakan Bang Jeffrey, ada informasi apa lagi nih dari Sabang yang bisa disampaikan?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Nur Hasana. Informasi dari Sabang untuk kabar Aceh di pagi hari ini, yaitu memperingati Hari Pancasila, maksud saya Hari Pancasila, pemuda Sabang ini gelorakan semangat persatuan. Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 menjadi momentum bagi generasi muda untuk memperkuat semangat, persatuan, dan juga cinta tanah air. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini dinilai tetap relevan walaupun dalam kehidupan bermasyarakat di tengah perkembangan zaman. Pemuda Kota Sabang Irsyan Mulzana itu mengatakan hari Pancasila, hari lahir Pancasila ini tidak hanya diperingati sebagai bagian dari sejarah bangsa, namun menurutnya peringatan tersebut juga menjadi pengingat untuk terus mengamalkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ia juga menilai Sabang yang berada di titik nol barat Indonesia ini menjadi salah satu simbol keberagaman yang hidup berdampingan secara damai. Dan kondisi ini juga tersebut menunjukkan bahwasannya pentingnya untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada. Menurut Irsyan, generasi muda memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan selain itu juga menghormati perbedaan, pemuda juga diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan juga daerah. Demikian informasi dari Sabang untuk di pagi hari ini, Nursel.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Jeffrey.
2: Ya, sama-sama.
0: Nur mau beralih ke Singkil, boleh kan, Ningsi? Oke, mungkin Mika. Oke. Gimana kabar Kak Ningsi?
3: Alhamdulillah, kabar baik di
0: Alhamdulillah. Kok hilang ya suaranya lagi? Halo? Oke. Iya, ini muncul tadi hilang-hilang timbul. Oke, hilang lagi. Mungkin bisa di-stel dulu Kak Ningsi, mohon maaf. Tadi ada kedengaran bagus di Alhamdulillahnya. Kalau Nur denger ini udah hilang lagi.
3: Ini mana?
0: Oke, ini bagus. Oke Kak Ningsi, bagaimana cuaca di Singkil nih untuk hari ini atau pagi ini?
3: Alhamdulillah cuaca di Singkil pagi ini cerah dan kayaknya sih cerah ya karena nggak ada nampak mendungnya gitu.
0: Alhamdulillah. Ada informasi lainnya nih dari Singkil apa Kak?
4: Yang lebih memilih ke Malaysia akhirnya ke destinasi wisata dalam negeri menurun. Nah ini Pak kita bandingkan dengan
0: Spanyol. Oke, sepertinya hilang lagi.
3: Halo.
0: Oke, ini timbul lagi. Oke, lanjut Kak.
3: Aceh ini di mana pemerintah desa Sukamakmur, ini kecamatan Simpang Kiri, Kota Subusalam, menggelar pelatihan pembuatan mesin tetas telur bagi warga setempat. Nah, tip ini untuk mendorong dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Nah, PJ Kecik Desa Sukamakmur menyampaikan bahwa program pemberdayaan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis ya kepada masyarakat, di mana melalui penguasaan teknologi mesin tetas secara mandiri, warga diharapkan tidak lagi bergantung pada pasokan bibit ternak dari luar daerah dan bisa memproduksi secara mandiri. Nah, ini juga mendapat sambutan yang cukup baik ya dari perangkat atau pendamping desa di Kecamatan Simpang Kiri yang menilai pelatihan ini sangat tepat sasaran. Nah, di mana program ini sangat bagus karena langsung menyentuh aspek krusial dalam peningkatan dan pemulihan roda perekonomian real masyarakat ya di tingkat akar rumput. Dan ia juga menyarankan agar kegiatan edukasi ini tidak berhenti pada satu pertemuan saja, melainkan harus memiliki skema yang berkelanjutan. di mana ia juga merekomendasikan supaya pengelolaan hasil produksi ke depannya turut melibatkan pengurus badan usaha milik desa atau BUMDes untuk membantu strategi pemasaran di wilayah tersebut ya. Nah, itu informasi dari Aceh Singkil, dan kami juga menginformasikan nanti ada dialog berjaringan Sekorwil Aceh, nanti Singkil akan menjadi hostnya. Ini terkait dengan temanya membangun kesadaran, mewujudkan ketertiban sinergi Satpol PP dan masyarakat demi kenyamanan di Kota Subulus Salam. Nanti ada juga narasumbernya Mulyadi Cibro SH, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Subulus Salam. Nah, baik, kami kembalikan ke Kak Nur.
0: Baik, Kak Ningsi, dialognya jam berapa?
3: Pukul 9 ya.
0: Pukul 9. Baik, terima kasih Kak Ningsi. Dari Singkil ke Banda Aceh boleh ya Bang Dimas? Oke, silakan Bang Dimas, bagaimana ini untuk cuaca pagi ini di Banda Aceh?
5: Banda Aceh tadi sempat cerah, tapi sekarang sudah mendung. Sepertinya sebentar lagi bakal hujan deh, karena sudah mulai gelap juga nih. Redup.
0: Kayaknya hujan dari Sabang pindah ke Banda ya Bang ya.
5: Sepertinya begitu ya. Hujannya okay. Dari Sabang aneh. Nyebrang.
0: Nyebrang. Oke, okay, silakan informasi lain dari Banda Aceh Bang.
5: Baik. Dari Banda Aceh terkait DLH Aceh Besar mengangkut sekitar 400 ton sampah rumah tangga yang menumpuk pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala DLH Aceh Besar Muwardi mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh personil dan armada selama 2 hari untuk membersihkan sampah di berbagai kecamatan. Sebanyak 305 petugas dan 56 armada diturunkan, dengan masing-masing armada melakukan 2 kali pengangkutan. Nah, sampah yang menumpuk di pusat keramaian termasuk Pasar Induk Lambaro juga saat ini sudah dibersihkan. Menurut Muwardi, peningkatan volume sampah terjadi karena layanan kebersihan ikut libur selama 4 hari saat Idul Adha. Nah, pada hari biasa, DLH Aceh Besar mengangkut sekitar 132 ton sampah per hari, terdiri dari 120 ton ke TPA Blang Bintang dan 12 ton ke TPA Janto. Dela mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tentu demi menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Mungkin informasi lain terkait tim SAR gabungan mengevakuasi 2 korban yang sebelumnya dilaporkan terseret arus di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Aceh Besar. Dan 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al-Hussein mengatakan korban pertama Razi Fareza, usia 13 tahun, ini warga Pidi, hilang saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Lunga. Setelah pencarian selama 3 hari, dan korban ditemukan pada kemarin Selasa. Sementara korban kedua, Ahmad Talha, usia 21 tahun, warga Pulau Nasi, ini terseret arus saat memancing setelah terjatuh dari tebing pada Sabtu lalu. Korban ini ditemukan terdampar di pantai Dedap, Pulau Nasi, setelah pencarian sejauh 15 mil laut. Nah, proses pencarian ini melibatkan tim SAR, perahu RIB, dan nelayan setempat. Cuaca buruk dengan angin kencang dan gelombang hingga 1,5 meter ini sempat menjadi kendala. Dengan ditemukannya 2 korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personil kembali ke instansi masing-masing. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kanur.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas untuk informasi.
5: Kalau dialognya kami ikut Kak Neneng nanti ya sama Bang Jeffrey.
0: Oke, sesekali ikut SP Bang ya.
5: Ya, sama-sama.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Dimas. Dan lanjut ya. Dari Melabuh ada Kak Emma, gimana kabar Kak Emma?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, suaranya ya. Hilang, izin Kak Emma.
6: Halo.
0: Okay. Kenapa ya?
6: Kenapa hilang-hilang timbul
0: lagi gitu ya? Lagi mau dicoba mungkin sama rekan tekniknya. nanti di setel seperti apa. Kita ke Lok Semawi dulu boleh ya Bang Robi?
7: Iya, boleh.
0: Oke, Bang Robi, bagaimana cuaca Lok Semawi?
7: Alhamdulillah cerah nih, sama kayak Nur ya, tapi Lok Semawi tadi malam ada hujan, Nur.
0: Oh iya, alhamdulillah ya.
7: Kengon gak hujan ya, kalau pagi hari ini cerah sekali ini.
0: Tak Kengon masih mendung, gak tahu nih, kabarnya sih ada potensi hujan. Atau Nur yang tadi malam nyenyak Bang ya, jadi gak tahu hujan ya. Oke, silakan Bang Robi, ada informasi apa dari Lok Semawi?
7: Mendengar RRI dari Lok Semawi, kami kabarkan Wali Kota Lok Semawi, Dr. Sayyidi Abu Bakar, melakukan kunjungan ke SD Negeri 1 Banda Sakti hari Selasa 2 Juni 2026 untuk meninjau langsung pelaksanaan ujian siswa yang sedang berlangsung. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Lok Semawi terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam memastikan proses ujian berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kenyamanan bagi para peserta didik. Wali Kota langsung meninjau sejumlah ruangan ujian untuk melihat kondisi pelaksanaan ujian serta memastikan seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan tertib. Selain memantau suasana ruang ujian, Wali Kota juga meninjau berbagai sarana dan prasarana pendukung yang digunakan selama pelaksanaan ujian berlangsung. Dalam kesempatan itu, Sayyidi Abu Bakar berinteraksi dengan para guru dan pihak sekolah guna memperoleh informasi terkait pelaksanaan ujian serta berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Wali Kota juga menyempatkan untuk memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap tenang, percaya diri, dan mengerjakan setiap soal dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Kunjungan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah Kota Lok Semawi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian Nur dari Lok Semawi, dan nanti di jam 8 Lok Semawi juga

0: Kabupaten Aceh Barat. Hal itu dilaksanakan guna membangun sinergi dalam pengembangan kehidupan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, baik menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Khairul Azhar melakukan kunjungan ke sejumlah pimpinan daerah di Aceh Barat. Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara Kementerian Agama dan kalangan ulama, sekaligus meminta nasihat, petunjuk, serta doa dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, berbagai masukan yang diberikan para ulama menjadi bekal penting dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan keagamaan di Aceh Barat. Dan juga selama kunjungan berlangsung, para pimpinan daerah turut menyampaikan sejumlah harapan terhadap kepemimpinan baru di kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Mereka berharap Kemenag dapat terus memperkuat perannya dalam membina umat serta menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Kita kembali ke Nur Hasanah. Halo.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih buat Kak Emma untuk informasi dari Melabo. Kalau dari Takengon, itu ada informasi berkaitan dengan ya Bupati Bener Meriah nih yang ajak masyarakat untuk sukseskan pemilihan Reje Serentak 2026. Jadi Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bener Meriah untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilihan Reje Kepala Desa Serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 mendatang. Pemilihan Reje Serentak tahun ini akan digelar di 135 kampung dari 232 kampung yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Dan momentum demokrasi tingkat kampung ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik yang akan membawa kemajuan, kesejahteraan, serta keberlanjutan membangun di kampung masing-masing. Untuk Takengon menyapa, Nur belum dapat bahan ya untuk RRI Takengon. Kemudian mungkin itu ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kalau cuaca cerah berawan, tapi ada informasi akan ada potensi hujan di siang sore hari. Syukur-syukur benar untuk siang nanti ya, karena kemarin Nur tunggu belum ada hujannya. Dan mungkin untuk kabar Aceh pagi ini demikian. Terima kasih untuk rekan-rekan siar se-Aceh, ada Bang Dimas di Banda Aceh, ada Bang Jeffrey di Sabang, Bang Robi di Loksmawe, ada Kak Emma di Melabu, dan juga Kak Ningsi di Singkil. Dan saya Nur dari RRI Takengon, sampai jumpa untuk kabar Aceh esok setiap hari Senin sampai Jumat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Anda hari ini, di mana hari ini merupakan di hari Rabu, edisi siar 3 Juni 2026. Dan pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama Pro 1 RM Labo, terutama pendengar kita di dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena untuk selanjutnya kita akan mengikuti nanti program acara kami selanjutnya, yaitu Melabuh Menyapa dengan tema peningkatan layanan rumah sakit umum daerah Junyadin Melabuh. Dan nanti Anda bisa mendengarkan atau menyaksikan channel YouTube RM Melabuh, pendengar, seperti biasa. Nanti juga akan ada narasumber kita melalui Zoom ya, itu ada Dr. Akbar Siregar SPPD Pinasim. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin. Dan nanti ada narasumber kita Ibu Evi Darni Eskep dan MKM PLT Kadinkes Aceh Barat. Dan Dr. Suhada, beliau adalah juga tenaga medis Dinkes Aceh Barat. Dan pendengar, nantikan sesaat lagi, karena juga kita akan terus menemani pendengar untuk hari ini berbagai program acara yang sudah disiapkan oleh Pro 1 RRI Melabuh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan tadi ya, di program Melabuh Menyapa, kita langsung saja menyapa narasumber kita melalui Zoom pagi hari ini. Tentunya semoga untuk pendengar kita dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam melakukan berbagai aktivitas. Dan kita sudah tersambung ya bersama, ya kita menyapa langsung nih narasumber kita. Yang pertama sekali kita akan tersambung bersama Dr. Syuhada. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, belum bisa mendengar suara saya Bapak? Iya, halo, Pak Dokter Syuhada. Iya, dan kita juga akan menyapa dulu nih Ibu Evi Darni Escape MKM. Beliau adalah PLT Kadinkes Aceh Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Iya, tadi Bapak Syuhada, saya juga ulangi kembali ya karena tadi tidak kedengaran suaranya ya. Baik, selamat pagi Dr. Syuhada. Iya, belum tersambung juga. Bisa mendengar suara saya Bapak? Iya, belum bisa. Dan juga halo Bapak. Iya, kita masih bisa belum mendengar suara Bapak Dr. Syuhada. Belum ada suaranya. Iya, belum bisa mendengar suara saya Bapak. Belum ada suaranya. Iya, baik Bapak, kita masih menanti Ibu Evi Darni. Kita masih menanti Bu ya.
1: Baik, baik.
0: Karena Dr. Syuhada ini belum ada suaranya, dan tolong teknisi untuk di ini suaranya belum bisa didengar. Dan pendengar, nanti di program acara ini kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di program. Iya, bisa mendengar suara saya Bapak?
1: Iya.
0: Dr. Syuhada?
1: Sijum.
0: Iya. Dan kita langsung menyapa dulu yaitu Dr. Akbar Siregar SPPD Pinasim. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cunyadin. Selamat pagi Bapak. Ya, belum bisa juga dengan Dr. Akbar, juga belum bisa tersambung suaranya.
1: Masih di mute tuh Bu.
0: Iya.
1: Dr. Akbar di mute makanya nggak kedengaran mungkin suaranya.
0: Baik. Iya. Halo Bapak. Udah. Iya. Halo, bisa mendengar suara saya? Dokter Akbar nih, bisa mendengar suara saya?
2: Maaf Bu, saya Dokter Eman, Kabid Yanmed.
0: Dokter Nana.
2: Sama Dokter Nana juga ada Ibu Badir.
3: Izin Bu Hot, kami mewakili Dokter Akbar diharapkan untuk berpartisipasi. Baik. Di acara Zoom pagi ya. Ini.
0: Jadi Dokter Nana ya?
3: Ya, saya bersama Kabid Yanmed.
0: Baik, baik, baik. Ya, kita langsung mulai saja ya.
3: Iya Bu.
0: Iya, baik. Pendengar, nanti kita akan membahas terkait apa yang telah kami sampaikan tadi, peningkatan layanan rumah sakit umum daerah Cunyadin Melabuh, yaitu terkait dengan nanti apa yang disampaikan terkait bagaimana kondisi pelayanan kesehatan rumah sakit Cunyadin Melabuh saat ini, atau apa saja yang sedang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepada masyarakat. Baik, mungkin kita langsung saja beralih ke untuk yang pertama sekali ya Bu ya, ke Dokter Nana dulu nih. Dokter Nana, ini terkait dengan tema kita nih, apa visi dan prioritas utama Rumah Sakit Umum Cunyadin Melabuh dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mungkin bisa dijelaskan.
3: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
0: Baik.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali dengan kegiatan Labo menyapa. Saya di sini mewakili Bapak Direktur ingin menjawab apa yang disampaikan barusan. Yang pertama sekali, sakit harus melakukan peningkatan secara penyediaan sumber daya manusianya sendiri dan peningkatan sarana dan prasarana. Nah, untuk masalah sarana dan prasarana ini, salah satu adalah kita terus memberikan melakukan pengembangan. Sebentar, ini kayaknya ada yang trouble nih.
0: Iya.
3: Setting. Tapi kalau saya nggak bisa.
2: Oke.
3: Nah, Bapak yang masuk. Kamera saya nggak bisa terkonek ya kayaknya ya. Di sini kami melakukan beberapa pengembangan sarana dan prasarana seperti yang sudah kita ketahui bersama, itu melakukan penambahan ruangan seperti yang kemarin sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama, yaitu pengembangan ruangan kamar rawat standar, kamar rawat inap standar, yang mana kamar tersebut merupakan satu acuan yang ditetapkan oleh kementerian, di mana dengan memberikan rasa nyaman lah kepada pasien. Satu kamar terdiri dari 3 atau 4 bed, di mana di situ pasien juga tentunya akan merasa lebih nyaman untuk dapat mendapatkan pelayanan. Selain itu juga pengembangan sarana yang kami lakukan hari ini adalah terus mengembangkan pelayanan di IGD, yang mana di IGD sendiri sedang dalam penambahan bed, yang tadinya kita hanya memiliki 13 bed, dan menyulitkan antrian pasien untuk dimasukkan rawat inap atau dilakukan penanganan karena keterbatasan itu. Sehingga kita lakukan penambahan pengembangan gedung di area yang sama, dan insya Allah sebentar lagi akan kita launching juga, dengan harapan penambahan 13 bed ini merupakan suatu terobosan yang mengurangi antrian itu sendiri, dan sehingga bisa terdistribusi dengan baik di kamar-kamar rawatan yang nantinya juga akan terus dilakukan penambahan. Salah satunya lagi, pasien kita hari ini kan sudah pindah ke ruang rawatan KRIS yang standar tadi, di mana juga sudah memiliki standar AC, mendapat satu pasien dengan 3 atau 4 orang. Ruang rawatan yang lama seperti ruang rawatan penyakit dalam itu sedang dalam proses renovasi, yang kita harapkan lebih nyaman lagi nantinya pasien dengan ruang rawatan tersebut. Jadi hari ini dua tempat sedang dalam proses renov dan dibangun yang baru, dan seperti itu untuk ya.
2: Ada juga.
3: Selain itu juga kita sudah mempersiapkan layanan hemodialisa yang kemarin dilaunching oleh Bapak Bupati, yaitu penambahan alat. Penambahan alat ini kita harapkan bisa mengantisipasi pasien-pasien yang terbatas layanannya di rumah labu, tidak harus lagi ke Banda Aceh untuk mendapatkan layanan cuci darah seperti itu. Dan tambahan alat yang kemarin CT scan dan mamografi sudah kita miliki, dengan harapan CT scan ini merupakan satu diagnostik penunjang yang tadinya mungkin pasien dulunya kita punya, tapi dengan keterbatasan alat sudah terpakai beberapa lama, tentunya secara akurat sudah tidak begitu maksimal lagi. Dan kemarin sudah di-launching juga oleh Bapak Bupati layanan CT scan dan mamografi kita. Alhamdulillah dengan adanya alat mamografi ini juga menjadi satu pemeriksaan penunjang yang baik, yang sangat tepat untuk pada saat pasien-pasien screening CA payudara dan penyakit-penyakit lain, tumor lainnya seperti itu.
0: Baik, Dr. Nana, ini mudah-mudahan juga perubahan dan perbaikan mungkin biar cepat dirasakan masyarakat ya, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik, Dr. Nana ya.
3: Ya, insya Allah.
0: Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan saja, yang ingin bertanya terkait dengan tema yang telah kami sampaikan tadi, kita berikan kesempatan. Baik, Dr. Nana, sebelum kita beralih ke Ibu Darni ini, sepertinya ada nggak inovasi yang ingin kami tanyakan, inovasi apa saja nih yang diterapkan di rumah sakit untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan pasien untuk selanjutnya, mungkin Ibu bisa menjelaskan.
2: Sudah.
3: Rumah sakit.
1: Oh, izin Bu, siapa yang ditanyain? Ke saya atau ke direktur?
0: Ke Dr. Akbar.
3: Baik, untuk layanan inovasinya salah satu kita sudah memperlakukan jam besuk, di mana pelayanan di rumah sakit ini butuh pelayanan yang maksimal, profesional, dan juga komprehensif. Apabila jam besuk ini berlaku seperti yang sudah ditetapkan, diharapkan semua layanan itu bisa dijalankan dengan baik, di mana staf-staf kita juga mampu menjalankan secara profesional dengan tidak begitu crowded-nya ya kunjungan, ditambah dengan beberapa inovasi lainnya. Kita dengan pengembangan rawat IGD itu kita juga berharap proses distribusi pasien itu berjalan dengan cepat. Jadi alur dari awal pasien di screening dengan istilah triase IGD nanti masuk ke jalur-jalur yang harusnya ditetapkan sebagai jalur merah, kuning, hijau, hitam. Itu juga bisa ditetap diatur dengan baik. Kalau sekarang kan kesulitan tempat, kita mau menempatkan dia di jalur yang sebenarnya ini observasi saja, jalur hijau. Ini kuning, ini merah secara emergensi atau situ harus masuk ke ruang rawatan khusus misalnya ICU atau IGD, itu sangat sulit. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa kita jalankan secara terintegrasi dan baik dengan layanan-layanan yang sudah kita tambahkan tersebut. Demikian Ibu. Selain itu kita juga sedang mengembangkan layanan digitalisasi rekam medis elektronik yang diharapkan ini akan terbridging langsung dengan BPJS, dan itu juga sedang sekarang kita sudah menjalankan proses tersebut, tapi finalisasi yang lebih maksimal secara 100% include di rawat inap, rawat jalan yang saat ini baru rawat jalan saja. Mudah-mudahan itu juga bisa menjawab ketersediaan kamar, ketersediaan layanan, dan lain sebagainya. Demikian.
0: Baik. Untuk kita langsung beralih ke Ibu Evi Darmi. Ibu Evi Darni ya. Bu, ini saya juga ingin bertanya kepada Ibu ya. Ini Bu, kalau Ibu melihat nih bagaimana nih Bu peran Dinas Kesehatan Aceh Barat dalam mendukung peningkatan layanan Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabuh, Bu?
1: Iya. Baik, memang kita ketahui bahwasannya akhir-akhir ini ya, beberapa tahun terakhir, meskipun ruang rawatan di rumah sakit itu bertambah, tetap saja antriannya sangat panjang. Sehingga ada upaya-upaya yang harus kita lakukan di hulu, artinya di level puskesmas. Nah, puskesmas kita upayakan lakukan upaya cek kesehatan yang berlangsung terus-menerus, baik di gedung layanan puskesmas maupun di lapangan. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tadinya sakit, dia tidak menyadari sakit, lewat cek kesehatan ini dia bisa tahu. Sehingga dia tahu sakitnya apa. Jangan sampai sakitnya itu menimbulkan kelemahan fisik, sehingga ujung-ujungnya harus dirawat. Nah, di level hulu ini apabila pelaksanaannya bagus di puskesmas, itu salah satu upaya untuk mengurangi jumlah antrian rawat inap di rumah sakit nantinya. Untuk kegiatan-kegiatan upaya-upaya yang dilakukan oleh oleh rumah sakit ini udah sangat bagus. Dinas Kesehatan sangat mendukung penambahan ruang rawatan, kemudian penambahan jumlah tempat tidur yang ada di IGD, serta layanan-layanan pemeriksaan seperti CT scan dan mamografi, sehingga memudahkan masyarakat untuk langsung mendapat layanan, kemudian mengurangi jumlah yang harus dirujuk ke level rumah sakit di tingkat provinsi atau ke rumah sakit Jenderal Abidin. Itulah dukungan yang selama ini kita terus lakukan di Dinas Kesehatan.
0: Baik, ini sangat menarik sekali Bu ya. Baik, ini kalau Ibu melihat dan juga masyarakat kita atau pendengar kita juga ingin mengetahui ya, sebenarnya program apa saja nih yang sedang dijalankan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Bu?
1: Iya, Kalau kesehatan itu adalah program prioritas Bupati Aceh Barat dan Wakil Bupati Aceh Barat periode 2025 sampai 2030. Selain kesehatan, selain pendidikan, kesehatan menjadi konsen utama bagi beliau. Ada 100 program prioritas yang ada di kesehatan adalah misalnya seperti AGAM. Inovasi itu adalah ambulan gratis bagi masyarakat. Kemudian ada inovasi biskuit, bantuan stimulus untuk balita kesulitan gizi. Yang kita tahu stunting itu masih menjadi masalah di seluruh Indonesia termasuk di Aceh Barat. Kemudian ada prosehat kuat, sehati. Artinya sehat di rumah Anda tanpa biaya. Nah itu... kalau pro sehat kuat itu promosi kesehatan berkualitas. Ini kegiatan-kegiatan di pencegahan, kegiatan-kegiatan di promosi kesehatan. Jadi tidak ke kuratifnya, masih di promosi. Kemudian peduli 1000 hari pendampingan ibu hamil dan kelahiran, 10 HPK, hari pertama kelahiran. Nah tujuan ini agar adalah urusan-urusan kesehatan yang menjadi indikator nasional bisa dicapai pelayanannya dengan lebih baik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditargetkan secara nasional gitu Bu.
0: Baik, dan pendengar kita masih menunggu partisipasi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan saja mempergunakan pihak pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Saya menuju bersama Bapak Dr. Syuhada. Ya, kita langsung juga bertanya-tanya nih. Kalau Bapak melihat ya barangkali terkait dengan yang ingin saya tanyakan dari perspektif tenaga medis, bagaimana nih perkembangan kualitas layanan kesehatan di rumah sakitnya di Melabo, Dr. Syuhada? Halo, bisa mendengar Bapak suara saya? Belum tersambung? Ya, suaranya tidak bisa didengar. Dan halo
1: masih
0: Bapak. Halo?
4: Masih diangkat ya. Benar. Oke.
0: Bagaimana Dokter Syuhada? Waalaikumsalam Dokter Syuhada. Baik ya,
4: ini maaf, iya. Tadi lupa saya buka mic-nya.
0: Baik-baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati Ibu-ibu dari Dinas Kesehatan, dari rumah sakit, terutama yang dari RRI yang telah memberikan saya kesempatan. Baik. Dalam hal ini saya sebagai tenaga medis, salah satu tenaga medis apresiasi ya langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak rumah sakit Cipnyadin untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang jelas kita merasakan yang selama ini mungkin masih banyak hal-hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki dengan adanya peningkatan atau peresmian pelayanan kemarin. Kita sangat berharap pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan lebih baik. Namun bagaimanapun kita sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat, kita sangat merasakan apa yang dirasakan masyarakat terkait dengan pelayanan-pelayanan yang diterima di rumah sakit, sehingga banyak masyarakat itu juga mengeluhkannya ke puskesmas. Jadi dengan adanya program-program terbaru dari rumah sakit, kita berharap bisa promosikan kepada masyarakat bahwa insya Allah pelayanan di rumah sakit kita akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Ditambah lagi dengan adanya ruang rawat yang standar kelas itu memang sangat-sangat pasien itu nyaman, lebih dengan program jam besuk yang sudah diterapkan itu sangat-sangat berefek kepada penyembuhan pasien itu sendiri. Kemudian ada hal-hal yang memang agak sedikit kita berikan perhatian khusus di mana ada masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan atau prioritas tertentu, baik dari segi kondisi klinisnya maupun kondisi emosionalnya. Jadi ini kita jumpai termasuk beberapa teman-teman kita yang berada di perifer, gitu, di puskesmas pelosok, ada beberapa pasien yang memang harus dirujuk pada saat kita menggunakan aplikasi atau sistem SISRUT itu terkendala gitu dengan jaringan atau apa, sehingga ini yang kadang terjadi miskomunikasi kepada masyarakat, sehingga ada terjadi gesekan kepada kesehatan kita di puskesmas. Jadi kita sangat berharap mungkin tindakan terkait dengan layanan sistem ini bisa lebih baik, sehingga proses perujukan dari puskesmas ke rumah sakit lebih lancar. Karena bagaimanapun kita terikat dengan aturan yang harus kita penuhi, tapi lagi-lagi kita berharap ada masyarakat yang memang awam sistem yang memang harus terus-menerus kita berikan penjelasan dan pengertian supaya masyarakat paham. Dan dalam waktu yang kita lakukan saat ini memang banyak kendala terkait dengan rujukan tersebut. Ada yang memang haknya dirujuk, ada yang memang tidak dirujuk dan bisa ditangani oleh puskesmas. Jadi ini yang terus-menerus di puskesmas memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat paham terhadap kondisi kesehatannya. Satu lagi, dengan meningkatnya pelayanan di rumah sakit penyakit, kita sangat apresiasi dan sangat bersyukur. Namun lagi-lagi dengan meningkatnya pasien sakit di rumah sakit itu bukan suatu prestasi. Karena bagaimanapun kita berharap masyarakat itu tidak hanya yang sakit. Di mana kuncinya adalah upaya pencegahan yang kita lakukan di puskesmas. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Kepala Dinas tadi, bahwa yang kita lakukan di puskesmas terkait penjaringan pemeriksaan kesehatan itu sangat-sangat prioritas kita lakukan. Di mana kita berharap upaya pencegahan ini untuk menekan angka kesakitan masyarakat dan mengurangi masyarakat berkunjung ke rumah sakit. Karena notabene kalau sudah rumah sakit artinya sudah sering berat. Dan bagaimana cara kita di puskesmas untuk membatasi atau memblok masyarakat itu jatuh ke dalam sakit yang berat, sehingga kita lakukanlah upaya-upaya pencegahan seperti pemeriksaan CKG itu dan melalui posyandu-posyandu ILP yang sudah kita lakukan. Namun lagi-lagi kenyataannya di lapangan masih rendahnya masyarakat kita peduli dengan kesehatannya. Gimana kita lihat kunjungan masyarakat kita baik ke posyandu ILP maupun ke puskesmas terkait untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini yang sudah dicanangkan oleh pemerintah masih kurang diminati oleh masyarakat kita. Lagi kita yang harus terus-menerus menjemput bola mengunjungi masyarakat ke desa untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan.
0: Baik, baik. Kita beralih ke Dr. Akbar lagi. Baik, yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang optimal? Iya, mungkin Dr.
5: Kesadaran yang pertama dari tingkat tantangan yang kita ketahui ya, pastinya kesadaran masyarakat masih sangat kurang. Dalam artian di sini seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Sohada juga dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan, pemeriksaan awal itu juga kadang mereka suka sering mengabaikan sehingga pada saat mendapatkan pelayanan sudah mengalami kondisi komplikasi. Jadi kesadaran kesehatan di tingkat awal seperti memeriksakan di tingkat layanan pertama seperti puskesmas atau klinik itu juga menjadi tantangan kita. Semoga ke depan pasien masyarakat lebih aware, lebih peduli dalam hal screening-screening awal yang dapat dilakukan di pelayanan tingkat awal pertama yaitu puskesmas. Pada dasarnya rumah sakit ini sendiri kan merupakan rujukan lanjutan, yaitu untuk melakukan tindakan bukan lagi di promotifnya, tapi sudah di kuratifnya atau pengobatannya sampai dengan lanjutan ke rehabilitatifnya yang dilakukan oleh rumah sakit. Nah, untuk pengobatan-pengobatan ini selain datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah berat, yang kedua juga tantangan kita dalam memberikan pengertian jam berkunjung tadi, itu juga menjadi tantangan nomor satu. Kenapa tidak dari dulu kondisi ini? Kami setiap tahun menghadapi persiapan akreditasi, yang paling utama dan esensi itu adalah menertibkan layanan, menertibkan kunjungan agar kami dapat melaksanakan semua aturan-aturan standar pelayanan. Karena di rumah sakit ini kan kita
3: secara komprehensif antara kolaboratif terapeutik antara medis, para medis dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya itu tentunya merupakan suatu hal yang sifatnya kooperatif dan terintegrasi. Kalau setiap ada masalah yang kesibukan dengan melayani keluarga pasien, kunjungan yang sangat crowded, mengingatkan pasien untuk tidak berkunjung secara ramai, itu akan mendistract, artinya membuat fokus dari pemberi layanan ini sendiri juga akan sangat terganggu gitu. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita terus melakukan sosialisasi dan kami berharap penguatan dari Dinas Kesehatan dan juga dari seluruh jajaran kepala puskesmas di tingkat di Aceh Barat ini ada kami mendapatkan dukungan yang maksimal sehingga masyarakat lebih mematuhi aturan-aturan tersebut sehingga kami pun sebagai pemberi layanan kesehatan di rumah sakit ini dapat melakukan segala sesuatu dengan profesional seperti itu, Bu.
0: Iya, pasti dalam hal ini perubahan membutuhkan waktu, Bu, ya.
3: Iya, tentu.
0: Baik, kita mungkin juga beralih ke Ibu Evi. Halo Ibu Evi. Ya, mungkin setelah kita mendengar dari Dr. Nana tadi, saya juga bertanya kepada Bu Evi. Ibu Evi, ini bagaimana sinergi antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan apakah langkah pemerintah daerah yang mengatasi keterbatasan ini tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan? Silakan, Bu.
1: Iya, baik, Bu. Untuk terkait dengan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional, kemudian yang paling utama adalah kebutuhan dokter-dokter spesialis. Sekitar satu bulan yang lalu, kita sudah dikunjungi oleh USK, Universitas Syakwala, datang ke pimpinan, ke bupati, dan diteruskan ke kami, Dinas Kesehatan, untuk melakukan perjanjian kerjasama terkait dengan pengiriman calon-calon mahasiswa yang menjalani pendidikan spesialis. Ada beberapa spesialis yang ada di USK itu putra-putra daerah Kabupaten Aceh Barat akan disekolahkan, dibeasiswakan oleh Bupati Aceh Barat untuk memenuhi jumlah kebutuhan spesialis yang ada di rumah sakit. Itu upaya yang sudah kita lakukan. Tahap ini masih di tahap pemetaan kebutuhan tenaga spesialis.

0: belum ke tahapan PKS, masih melakukan pendataan kebutuhan dari tenaga di Aceh Barat
1: Iya,
0: ini.
1: sangat
0: Itu
1: menarik
0: mungkin,
1: sekali.
0: Bu.
1: Saya beralih ke Dr. Syuhada. Halo, Dok. Saya ingin bertanya nih, bagaimana tenaga medis menjaga kualitas pelayanan di tengah tingginya jumlah pasien nih, Dok? Tidak. Bagaimana, Dokter? Terhilang lagi suaranya. Halo? Iya, bisa mendengar suara saya, Dok? Iya, mungkin kita beralih ke Dokter Akbar. Iya, Dokter Nana ya, yang mewakilinya terkait juga karena waktu. Yang ingin saya tanyakan dan mungkin kita karena juga waktu ya, Dokter Nana,
0: Ya, baik.
1: apa target dan program unggulan nih Rumah Sakit Umum Cutnyadin Melabuh ke depan?
2: Insya Allah. Baik, kita saat ini terus mempercepat persiapan-persiapan terkait pelayanan kateterisasi jantung. Insya Allah kita berharap dalam waktu dekat ini segera dilakukan proses kredensial oleh BPJS dan kemudian kita bisa melakukan pelayanan pemasangan ring jantung atau pemeriksaan-pemeriksaan yang memastikan kondisi-kondisi melalui kateterisasi jantung ini di Rumah Sakit Cutnyadin Melabuh. Dengan harapan ini juga sebagai bentuk kita melakukan segala sesuatunya yang berhubungan dengan emergensi kasus-kasus jantung dan tidak perlu lagi mendapatkan rujukan ke rumah sakit lanjutan tingkat provinsi. Dan insya Allah bisa kita kerjakan di sini karena sarana dan prasarana sudah sangat mendukung. Tinggal beberapa persiapan-persiapan administrasi lainnya dan beberapa persiapan-persiapan sarana sedikit lagi yang kita siapkan. Insya Allah dalam waktu dekat bisa kita sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat, insya Allah rumah sakit kita akan memiliki layanan kateterisasi jantung atau cath lab tersebut.
1: Baik,
2: Demikian, Bu.
1: baik, baik. Ini setelah kita mendengar dari Dr. Nana tadi, saya langsung beralih ke Ibu Evi Darni. Juga saya ingin menanyakan, Bu, ini harapan, Bu, ya, dan rencana strategis apa yang akan dilakukan untuk meningkatnya pelayanan kesehatan di Aceh Barat ke depan?
0: Iya. Harapannya ya pasti angka kematian, angka kesakitan, angka kematian ibu dan semua indikator-indikator yang membahayakan potret kesehatan di Aceh Barat itu kita upayakan turun. Nah, itu harapannya. Kemudian angka stunting dan segala macam. Nah, yang strategis yang kita lakukan itu tadi adalah lakukan pengecekan kesehatan sebanyak mungkin di level puskesmas. Dan itu kemarin di rapat terakhir di ruang rapat bupati, beliau juga mengapresiasi bagi puskesmas-puskesmas yang melakukan pengecekan kesehatan, bukan pengobatan ya, pengecekan kesehatan yang terbanyak di Aceh Barat akan diberi hadiah umroh oleh Bapak Bupati. Dan itu dukungan yang luar biasa untuk memotivasi teman-teman di puskesmas mau melakukan pengecekan. Harapannya ke depan puskesmas itu bukan pengobatan, tapi lebih ke konsultasi dan pengecekan kesehatan. Itu, Bu, yang
1: Baik.
0: kita lakukan.
1: Baik, Ibu. Kita langsung bersama Dr. Syuhada. Dr. Syuhada. Halo, Dok.
3: Ibu ya.
1: Iya. Ini halo, Dok. Bisa mendengar suara saya? Iya. Yang ingin saya tanyakan, iya. Iya. Bisa mendengarkan suara saya, Dok?
3: Bisa, agak putus-putus, Bu.
1: Iya. Ini yang ingin saya
3: Bisa
1: tanyakan
3: diulang,
1: juga.
3: ya.
1: Iya, apa harapan nih Pak tenaga kesehatan terhadap pengembangan layanan rumah sakit umum daerah Cutnyadin Melabuh ke depan? Data Syuhada.
3: Harapan dari kita, dari tenaga medis, ya, ya tentunya yang kita harapkan adalah tentu pelayanan yang maksimal dan profesional ya, pada masyarakat terkait penanganan kesehatan. dan tentunya

0: dengan menurunnya angka kematian dan angka kesakitan dan meningkatnya usia harapan hidup gitu ya. Dan satu lagi terkait yang masih menjadi primadona yaitu fiscal spending, itu juga masih bermasalah di kita di Indonesia khususnya umumnya dan khususnya di Aceh Barat. Dan satu lagi terkait dengan program imunisasi yang juga mempengaruhi kesehatan anak-anak kita, iya. Di mana cakupan imunisasi kita juga masih cukup rendah. Jadi kita ketahui baru-baru ini terjadi kejadian luar biasa campak yang di wilayah Jakarta Selatan, itu salah satu buah yang kita petik dari rendahnya cakupan imunisasi kita. Tentu kita berharap dari tenaga kesehatan sendiri tidak ada lagi kejadian luar biasa berikutnya yang terjadi di Aceh Barat. Bagaimana upaya kita meningkatkan cakupan imunisasi ini di Aceh Barat. Dan ini juga akan menjadi penekanan terhadap angka kesakitan ini ke depan. Jadi kita berharap rumah sakit pun menghidupkan kembali surveillance-nya. Yang kita ketahui hulunya itu nanti itu kan dari puskesmas, dari masyarakat terus ke rumah sakit, dan di rumah sakit sudah menangkap kejadian-kejadian luar biasa yang dapat difeedbackkan ke dinas kesehatan ataupun ke puskesmas. Jadi surveillance sangat perlu kita aktifkan kembali, khususnya di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, dan ini yang dapat kita rasakan untuk menekan
1: ya, mungkin itu saja Dokter Syuhada yang sudah disampaikan. Baik pendengar, dan tentunya sampai di sini saja program Labu Menyapa tadi dengan peningkatan layanan rumah sakit umum daerah Cunyadin Melabu. Saya juga di ujung closing ingin mengucapkan terima kasih untuk Dr. Akbar yang mewakili juga Dr. Nana. Terima kasih Dr. Nana atas waktunya.
2: Sama-sama Bu, terima kasih juga.
1: Dan juga terima kasih untuk Ibu Evi Darni atas waktunya Bu.
3: Ya, sama-sama Bu, terima kasih.
1: Semoga sukses selalu. Dan juga untuk Dr. Syuhada, walaupun dulu sempat langsung ke studio Pak ya, kita berdialog Bapak ya, Dr. Syuhada nih. Dan juga terima kasih untuk dokter atas waktunya ya. Iya.
0: Iya.
1: Iya, baik. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa melanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait dengan, ya mudah-mudahan juga apa yang telah disampaikan tadi bisa segera membawa perubahan ya, walaupun itu butuh waktu Dr. Nana ya. Perubahan tersebut bisa ke depan bisa cepat dirasakan oleh masyarakat kita. Intinya bisa menemukan suatu kepuasan, begitu Dr. Nana ya?
2: Iya, betul sekali Bu.
1: Baik, terima kasih.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, maka usai sudah tugas, saya mau menemani Anda sejak subuh tadi hingga saat ini, sudah membawa kita ke pukul 9:03 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di program Lintas Melabuh Pagi, di tentunya di sesi Halo RRI. Seperti biasa pendengar, kami mengajak Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0811 6889 697. Tentunya bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan mewakili dari masyarakat di tempat Anda berdomisili, atau ada hal-hal yang mungkin Anda melihat secara langsung bagaimana fasilitas publik yang tidak nyaman, kemudian juga bagaimana pelayanan juga yang Anda temui di lapangan begitu. Karena memang kalau bicara tentang sampah itu, memang volume sampah di Aceh Barat itu menurut informasi yang kami dapati itu bisa mencapai 96 ton ya per hari. Dan ini menunjukkan pendengar dan pemirsa tekanan besar pada sistem pengelolaan sampah daerah. Kemudian juga dampak itu juga berpotensi menimbulkan bau begitu, pencemaran lingkungan jika memang tidak ditangani. Dan ada juga beberapa keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita di hari sebelumnya, karena memang Halo RRI kami hadir menemani Anda hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan untuk edisi hari ini pendengar, di edisi Rabu 3 Juni 2026, tidak lupa juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk pendengar yang berada di luar kota Melabuh, seperti Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Simelu atau di Kota Sinabang, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus Anda yang berada di Calang, dapat mendengarkan dengan baik siaran Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Baik pendengar, bicara soal retribusi sampah memang belum optimal, dan ini menjadi sorotan sebenarnya, di mana pemerintah kabupaten daerah menargetkan pendapatan asli daerah dari sampah itu mencapai 2,5 miliar di tahun 2026. Dan tentu perlu peningkatan sistem penarikan dan transparansi. Jadi kalau dilihat indikasi persoalannya itu adalah kepatuhan masyarakat itu masih perlu didorong, sistem layanan yang belum sepenuhnya efektif. Jadi apa saja sistem pelayanan yang belum efektif, mungkin Anda bisa menyampaikan kalau memang ada keluhan soal persampahan ini ya. Baik dari pengadaan armada, kemudian pengambilan sampah juga, apakah memang cukup rutin dilakukan oleh pihak dinas kebersihan begitu. Kemudian ada persoalan lain, yaitu masih ada kebiasaan pendengar dan pemirsa soal buang sampah sembarangan ya, di mana pemerintah bahkan menetapkan denda begitu. Ini apakah memang sudah mulai dilakukan? Ditargetkan itu Rp300.000 bagi pelanggar begitu ya. Artinya ini membuat kita semakin sadar ya. Walaupun memang kesadaran masyarakat itu cukup rendah kalau kita lihat soal membuang sampah ini, kemudian juga perlu ada edukasi dan pengawasan yang belum optimal. Jadi pengawasan ini bukan saja dari orang tua, bukan saja guru begitu ya, tapi juga masyarakat di sekitar saling mengingatkan juga perlu sepertinya, sehingga ada kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya begitu ya. Kemudian ada juga keperluan perluasan layanan pengangkutan sampah yang saat ini mungkin belum merata begitu pendengar dan pemirsa ya. Jadi pemerintah daerah itu berupaya memperluas jangkauan armada agar lebih banyak wilayah terlayani begitu. Jadi masalah nyata yang terlihat di lapangan bahwa masih ada kawasan yang belum terlayani rutin Nah, ini juga mungkin bisa jadi catatan untuk pendengar dan pemirsa, mungkin bisa Anda sampaikan di line telepon kami, tentunya melalui via WhatsApp di 0811-6889-697, atau Anda juga bisa menghubungi kami di line telepon ya, dengan telepon yang sama. Kemudian juga ada keluhan sampah, biasanya ini muncul di pinggiran kota atau desa ya. Ini sering kita lihat, ada pembuangan sampah liar yang terjadi di beberapa titik, baik itu di perkotaan maupun di desa. Kalau di desa, kita sempat komunikasi juga dengan salah seorang pendengar kita bahwa kalau memang di desa itu kebanyakan memang sampah-sampah yang dibuang itu ditumpuk di suatu tempat atau dibuat sebuah lubang dan nanti satu saat akan dilakukan pembakaran sampah begitu ya. Kebanyakan memang di kampung seperti itu, tapi kalau di pinggiran kota kan gak mungkin ya dilakukan pembakaran. Masyarakat tentu berharap dari armada pengangkutan sampah ini bisa datang lebih awal begitu, terjadwal apa 2 hari sekali, bahkan 1 hari sekali begitu, kalau memang wilayah-wilayah yang cukup padat penduduk dan banyak menghasilkan sampah begitu ya. Kemudian pendengar dan pemirsa, kalau bicara soal pengelolaan sampah ini itu masih dalam tahap pembenahan juga kalau kita lihat ya. Disebutkan memang bahwa Aceh Barat itu mulai menunjukkan perbaikan pengelolaan sampah. Jadi sistem yang memang belum stabil, transisi menuju pengelolaan modern ini masih berlangsung. Dan pemerintah harus melakukan aksi gotong royong bersih lingkungan. Ini yang mungkin mulai diterapkan di wilayah kita atau di wilayah-wilayah lainnya begitu. Dimana ada kegiatan sebenarnya yang dilakukan seperti memungut sampah bersama pemerintah dan masyarakat, diajak semua elemen begitu untuk ikut berperan di sini. Jadi kalau dilihat indikasinya itu adalah penanganan sampah belum sepenuhnya sistematis ya, masih bergantung pada aksi manual atau insidental begitu. Baik pendengar dan pemirsa, sambil kita menantikan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ingin memberikan atau menggambarkan sebuah keluhan di mana mereka berdomisili begitu ya, apapun nanti Anda bisa sampaikan kepada kami di line telepon interaktif di 0811-6889-697. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita dengarkan selingan berikut ini.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat. Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Juga Anda yang berada di luar kota Melabuh, tentunya selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda bisa menjalankan semua aktivitas Anda, dan juga pemirsa yang ingin menyampaikan keluhan Anda, keluh kesah yang menyangkut tentang masalah persampahan khususnya yang kita bahas pagi hari ini, mungkin Anda bisa sampaikan keluhan Anda di line telepon interaktif di 0811-6889-697, dan juga melalui via WA untuk Anda yang pagi hari ini sedang mendengarkan kami, pendengar. Baik, kita update soal lonjakan volume sampah dan fakta utama, pendengar, di tahun 2026 ini, di mana volume sampah di Aceh Barat itu meningkat signifikan, terutama saat momen hari besar seperti Idul Fitri yang sudah kita lewati, dan juga Idul Adha. Di Kecamatan Juan Palawan misalnya, itu pusat Melabuh, sampah itu naik dari lebih kurang 28 ton per hari menjadi 36 ton per hari. Secara keseluruhan, pendengar dan pemirsa, rata-rata sampah itu mencapai lebih kurang ada 98 ton per hari saat puncak periode tertentu. Dan ini menunjukkan tekanan besar terhadap sistem pengelolaan sampah di daerah, begitu. Kalau masalah klasik sampah dan plastik dan juga rumah tangga itu, pendengar, bahwa sampah plastik ini atau sampah plastik yang sekali pakai ini, ya, ini masih menjadi masalah utama sebenarnya, terutama saat kegiatan massal seperti kurban yang kemarin kita laksanakan, begitu. Dan DLH menyebut bahwa sampah pasca kurban ini selalu meningkat setiap tahun. Jadi kesadaran pemilihan sampah di dalamnya itu ada organik versus anorganik, begitu, ini masih cukup rendah, ya, di tengah rumah tangga. Jadi ada tantangan infrastruktur juga seperti di TPA dan TPS, begitu. Seperti TPA di daerah Matai ini menjadi pusat pembuangan sampah utama yang kita ketahui. Namun memang perlu peningkatan sistem sanitari landfill, begitu, dan kemudian pengelolaan lindi atau limbah cair ini masih jadi perhatian. Kalau dari sisi DLH memang sedang melakukan penimbunan rutin, ya, pendengar dan pemirsa, untuk bisa mengurangi bau dan hadirnya lalat, di mana ada perbaikan akses dan sistem pengelolaan limbah. Artinya memang sistem ini masih berproses menuju standar pengelolaan modern. Ada upaya pemerintah di tahun 2026 ini, pendengar, yaitu soal pengoperasian 38 rute armada sampah dengan jam kerja diperpanjang saat lonjakan. Jadi programnya itu adalah gerakan kurban minim sampah, kemudian kampanye lingkungan dan gotong royong Hari Peduli Sampah Nasional dilakukan. Jadi target jangka panjang ini adalah transformasi pengelolaan sampah bisa menjadi lebih baik, dan ini terus berlanjut, begitu, nantinya. Kalau dilihat dari sisi keluhan dan juga tantangan di lapangan, pendengar dan pemirsa, ada sebenarnya beberapa isu yang masih dirasakan oleh masyarakat kita. Seperti misalnya TPS yang sering penuh saat hari-hari sibuk, ya. Kemudian bau tidak sedap di sekitar titik pembuangan, ini juga dirasakan oleh masyarakat kita. Kemudian sampah yang menumpuk sementara belum diangkut, ya, ini juga masih terjadi. Kemudian perilaku buang sampah sembarangan masih terus berlangsung, begitu, ya. Jadi ada baiknya juga soal buang sampah ini ada pendidikan yang diberikan kepada generasi penerus, ya, diajarin sejak dini, ya, sejak duduk di bangku sekolah dasar atau bahkan di tingkat sekolah taman kanak-kanak, begitu, ya. Dan ini menunjukkan, pendengar dan pemirsa, bahwa persoalan sampah ini bukan hanya teknis tapi juga soal perilaku masyarakat itu sendiri. Bagaimana arah solusi yang sedang didorong, pendengar, nanti kita akan paparkan kembali untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya untuk Anda yang masih terus bersama kami mengikuti siaran Pro 1 di program Lintas Melabuh Pagi, tentunya di sesi Halo RRI kami masih menunggu interaktif dari pendengar di line telepon interaktif kami di 0811-688-9697. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat. Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, tentunya di kesempatan pagi hari ini masih kami menantikan interaktif dari pendengar kita. Atensi Anda juga di line telepon 0811-6889-697 ataupun melalui komentar Anda melalui via WA juga bisa di nomor yang sama pendengar di 0811-6889-697. Baik pendengar dan pemirsa, kalau melihat arah solusi yang sedang didorong oleh pemerintah kita adalah edukasi pemilihan sampah dari rumah, ya, kemudian pengurangan plastik sekali pakai ini juga terus diterapkan, terus dilakukan sosialisasi begitu. Kemudian penguatan peran masyarakat di dalamnya adalah kolaborasi dan bukan hanya pihak terkait, ya, seperti DLH. Jadi ada pengembangan sistem pengolahan modern TPA berbasis sanitasi atau sanitary landfill begitu. Jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa pendengar dan pemirsa masih menjadi isu serius dan kompleks soal masalah sampah di Melabu dan Aceh Barat terkhusus begitu. Karena memang ini dipicu oleh lonjakan volume, rendahnya kesadaran masyarakat juga di dalamnya. Namun sudah ada perbaikan yang dilakukan dan langkah strategis dari pemerintah. Baik pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kalau bicara tadi soal sampah dan bicara soal jalan berlubang, ini juga menjadi sorotan dan persoalan di masyarakat kita, ya. Karena memang pemerintah menargetkan juga percepatan perbaikan jalan berlubang dengan teknologi AMP mini begitu. Jadi ada jalan rusak yang masih ditemukan, keluhan pengguna jalan yang cukup masih tinggi, walaupun memang jalan-jalan yang berlubang ini sudah mulai banyak yang ditambal begitu, dan ini sangat dirasakan oleh masyarakat sendiri

ada akses daerah terisolasi, dan gangguan listrik yang dirasakan ini cukup membuat masyarakat resah ya, karena memang listrik ini sangat dibutuhkan begitu, apalagi mereka yang memang mengandalkan listrik ya. Jadi dampak yang dirasakan adalah pelayanan publik ikut terhambat juga saat itu, kemudian aktivitas ekonomi juga terganggu pendengar. Ada penertiban layanan publik yang tentunya harus dilakukan ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Jangan kemana-mana. Selepas ini pendengar, kami nanti akan lanjutkan setelah Halo RRI di sesi sanksi. Kita akan angkat soal peran keluarga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba ya. Di kesempatan pagi hari ini, di edisi hari ini pendengar, Rabu di 3 Juni 2026. Terima kasih atensi Anda. Terima kasih Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Pagi hingga siang nanti bersama saya Reno hingga pukul 14. Dan Halo RRI, kami hadir dari, maksudnya hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat begitu ya. Terima kasih buat semuanya, kita akhiri di Halo RRI edisi hari ini. Tetap bersama kami di frekuensi 97 MHz.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: Abu Madinah KW16 Rusatu RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Surau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita lalui di program Halo RRI, dan kita lanjutkan pendengar di sesi sanksi ya. Di sesi sanksi ini adalah program yang menjadi suara anti narkoba, korupsi dan judi begitu. Jadi pagi hari ini kita akan mengangkat soal peran keluarga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba begitu pendengar. Di mana pendengar kalau melihat peran keluarga dan pencegahan narkoba ini, ada persoalan mendasar sebenarnya yang terjadi, yaitu lemahnya ketahanan keluarga. Jadi masalah paling utama dalam pencegahan narkoba itu adalah ketahanan keluarga yang belum kuat, di mana banyak keluarga minim komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, kurang pengawasan terhadap pergaulan anak, kemudian tidak memahami tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba, dan juga begitu sibuk bekerja ya pendengar, sehingga waktu bersama anak itu sangat terbatas. Ada dampak tentunya yang dirasakan oleh anak, di mana anak akan mencari perhatian dan pelarian di rumah mereka tinggal. Ini sering membuka peluang terpapar narkoba di luar sana. Kemudian berikutnya adalah pendengar, kurangnya literasi orang tua tentang narkoba. Banyak orang tua di wilayah kita mungkin tidak mengenali jenis narkoba baru seperti sintetis, obat-obatan terlarang ya. Kemudian menganggap narkoba hanya masalah yang dilakukan oleh anak-anak nakal begitu. Tidak tahu juga cara bagaimana pencegahan yang efektif. Padahal saat ini peredaran narkoba itu semakin canggih dan menyasar usia remaja bahkan pelajar, pendengar. Ada pola asuh yang tidak adaptif, pendengar, di mana beberapa pola asuh yang justru beresiko, yaitu otoriter ya. Jadi orang tua ini terlalu keras mendidik anak-anaknya, sehingga anak memberontak secara diam-diam. Ini yang paling berbahaya begitu ya. Kemudian adalah permisif, maksud kami permisif ya, atau terlalu bebas. Jadi anak tidak terkontrol. Dan ini juga bisa menyebabkan anak jatuh ke dalam lingkup narkoba begitu. Dan yang terakhir adalah abai ya. Jadi anak merasa tidak diperhatikan. Ini penyebab-penyebab beberapa pola asuh yang salah gitu, yang justru beresiko. Idealnya adalah keluarga tentu harus menerapkan pola asuh demokratis, yaitu tegas tapi hangat dan juga terbuka, pendengar. Bagaimana pengaruh lingkungan dan pergaulan? Ya, nanti kita akan paparkan di sesi sanksi kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sanksi adalah suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dengan tema kita pagi hari ini adalah peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, pendengar. Baik pendengar, kita simak kembali lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda pagi hari ini. Kita dengarkan ada Bumerang dengan Kehadiran. Tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz pagi hari ini, sambil kita menikmati suasana pagi untuk Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan hari ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan
3: inspirasi, Pro 1. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baik, pendengar, bicara soal tema kita pagi hari ini ya, yaitu soal peran keluarga ya dalam pencegahan narkoba, pendengar. Kalau melihat dari sisi pengaruh lingkungan dan pergaulan, ada faktor eksternal sebenarnya yang cukup kuat di dalamnya, yaitu lingkungan tempat tinggal yang rawan narkoba. Ini sangat berpengaruh sekali ya, kalau memang tinggal di wilayah yang memang cukup rawan dengan narkoba. Kemudian faktor eksternal lainnya adalah teman sebaya yang sudah terpapar ya. Jadi kalau ada teman yang sudah terpapar sebelumnya, ini cukup rentan juga, bisa saja ini ikut ya, ikut-ikutan nanti ujung-ujungnya akan terkena juga narkoba. Kemudian kurangnya kegiatan positif ya. Kalau bicara tentang kegiatan positif itu seperti berolahraga ya, mereka yang suka di bidang seni begitu ya. Jadi mereka mengisi waktu-waktu mereka itu di berbagai kegiatan-kegiatan seperti yang saya sampaikan, adalah olahraga, seni, atau juga keagamaan ya. Jadi suka ikut jamaah tablik begitu ya. Mereka belajar di luar, menemui teman-teman yang juga punya hobi yang sama ya, seperti olahraga, seni, dan agama tadi begitu. Jadi juga harus dibentengi ya dari keluarga, ini yang paling penting, sehingga anak itu tidak mudah ikut-ikutan. Jadi ada perhatian dari pihak keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah minimnya pengawasan digital, pendengar. Untuk era sekarang ini, akses narkoba itu bisa terjadi melalui media sosial, kemudian grup pertemanan online yang kita tidak tahu ya apa saja yang ada di handphone anak-anak kita begitu. Kemudian transaksi tersembunyi via aplikasi, ini juga terjadi cukup banyak ya di media sosial begitu ya. Jadi masalahnya itu adalah orang tua tidak mengontrol penggunaan gadget si anak. Kemudian ini juga salah satu faktor ya, orang tua itu tidak paham aktivitas digital anak itu apa begitu ya. Jadi mereka terlalu bebas tanpa dikontrol. Yang berikutnya, pendengar, ada stigma dan rasa malu dalam keluarga. Di masyarakat, termasuk di daerah kita, itu keluarga cenderung menutup-nutupi jika ada anggota yang terlibat narkoba. Karena memang kalau ketahuan ini kan mereka akan takut, kemudian juga malu dan juga dikucilkan begitu ya dari pergaulan. Akibatnya dari hal ini menutup-nutupi ya kan, karena malu atau dikucilkan tadi, akibatnya ada terlambat penanganan dan tidak mencari bantuan profesional. Jadi sebaiknya kalau sudah mengetahui, sebaiknya langsung saja dilakukan penanganan sedini mungkin begitu, sehingga tidak jauh dirasakan oleh si anak begitu. Kemudian pendengar, itu kurangnya keteladanan dalam keluarga. Jadi anak belajar dari contoh ya, jika orang tua merokok, minum alkohol, atau berperilaku negatif, biasanya anak itu lebih mudah meniru perilaku beresiko. Jadi pencegahan narkoba, pendengar, harus dimulai dari keteladanan orang tua. Jadi contoh dari orang tua begitu ya, sehingga anak juga mengikuti hal-hal yang positif. Berikutnya adalah lemahnya penanganan atau penanaman nilai agama dan moral ya. Di Aceh, pendengar, itu dikenal sebagai daerah dengan nilai yang cukup kuat, dengan syariat yang kuat juga. Namun tidak semua keluarga konsisten dalam pembinaan agama di rumah. Kemudian juga kurangnya pembiasaan ibadah dan akhlak begitu. Padahal nilai spiritual itu adalah benteng yang cukup kuat dari penyalahgunaan narkoba. Bagaimana soal kurangnya akses dan kolaborasi dengan lembaga? Kami akan paparkan sesaat lagi untuk Anda. Kita dengarkan terlebih dahulu, pendengar. Kali ini ada Bregi dengan Janji.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadir.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Tentunya di kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini, tadi kita sudah dengarkan persembahan Bregi dengan janji begitu ya. Baik pendengar, kami masih menemani Anda dengan sesi pagi hari ini, yaitu sanksi. Kita angkat tema soal peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tentunya pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita lanjut lagi bahwa kurangnya akses dan kolaborasi dengan lembaga itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga ya, di mana keluarga memang sering tidak terhubung dengan sekolah, tokoh masyarakat, lembaga pencegahan narkoba, sehingga pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri. Tentu ini ada perlu kolaborasi begitu. Kemudian yang terakhir adalah pendengar, soal faktor ekonomi dan tekanan hidup. Jadi kondisi ekonomi sulit membuat orang tua ini fokus bekerja. Kemudian anak kurang perhatian, stres keluarga meningkat, dan dalam kondisi ini anak rentan mencari pelarian ke narkoba. Jadi ada beberapa solusi strategis sebenarnya untuk keluarga, yaitu membangun komunikasi berkualitas, luangkan waktu berbicara atau mengobrol dengan anak, kalau bisa setiap hari begitu, luangkan waktu. Kemudian jadilah pendengar yang baik, hindari menghakimi. Berikutnya adalah kenali jenis dan dampaknya soal tingkatan literasi narkoba itu. Ikuti sosialisasi atau program edukasi juga. Terapkan pola asuh seimbang. Di dalamnya adalah ketegasan, tapi juga ada plus kasih sayang. Memberikan batasan yang jelas juga kepada anak. Kemudian pendengar, awasi pergaulan dan aktivitas anak. Jadi kenali teman-temannya juga ya, karena memang dengan kita mengenal teman-temannya, kita tahu, dan kita juga bisa berkomunikasi sebenarnya dengan teman-temannya dan juga saling mengingatkan. Kemudian jangan lupa untuk memantau kegiatan harian mereka begitu. Dan yang kelima itu adalah mengontrol penggunaan gadget atau handphone ya, apalagi mereka yang memang saat ini kita ketahui si anak itu di kelas 4 SD ini kan sudah mulai melakukan ujian dengan menggunakan handphone ya. Jadi mau tidak mau ya, suka tidak suka, kita memberikan handphone kepada mereka. Jadi oleh karena itu kita harus membatasi waktu untuk bermain handphone, karena ini bisa terpapar layar handphone, ini juga berbahaya buat mata mereka ya. Kemudian juga cek aktivitas digital secara bijak ya. Jadi harus ada pengawasan dari orang tua, ada fitur ataupun ada pengaturan pengawasan dari orang tua begitu. Kemudian yang keenam itu pendengar, tanamkan nilai agama sejak dini. Ini sangat penting ya, di mana membiasakan ibadah bersama itu cukup baik, sehingga dia tahu bahwa beribadah kepada Allah itu memberikan dampak yang baik juga. Di mana sebelum beribadah kita kan itu ada wudu begitu ya, membaca basmalah, kemudian saat masuk ke masjid juga ada doa begitu ya. Jadi kalau ini bisa diterapkan, mereka sejak dini itu mengetahui baiknya mereka meluangkan waktu untuk beribadah atau di agama begitu. Dan yang penting juga membangun karakter kuat untuk anak ya. Berikutnya yang ketujuh adalah jadilah teladan positif. Jadi hindari perilaku beresiko, tunjukkan gaya hidup sehat juga yang baik untuk anak ya. Kemudian libatkan anak dalam kegiatan positif, misalnya olahraga ya, atau mereka yang cenderung menyukai bidang seni, berikan fasilitas-fasilitas yang memang membuat mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan olahraga, seni, organisasi juga penting ya. Kemudian juga kegiatan di masjid atau menjadi remaja masjid kalau mereka sudah mulai remaja begitu ya. Berikutnya jangan takut mencari bantuan. Jadi konsultasi ke pihak berwenang atau tenaga profesional begitu ya, kalau memang mengetahui anak kita itu sudah terpapar narkoba. Jadi sebaiknya sedini mungkin kita mencari peluang untuk bisa mengatasi, atau yang sudah kena ini kita ambil satu
kebijakan dari orang tua begitu ya, untuk bisa berkonsultasi lah begitu dengan orang-orang profesional sehingga tidak jauh mereka terlibat ke dalam narkoba. Dan yang terakhir adalah membangun ketahanan keluarga pendengar, karena memang keluarga intinya harus menjadi tempat paling aman dan nyaman. Mudah-mudahan pencegahan narkoba ini tidak dimulai di jalanan tetapi dari rumah kita sendiri. Jadi keluarga itu adalah benteng pertama dan yang terakhir. Tentu kita mengajak anak-anak kita dengan kasih sayang, kemudian komunikasi dan perhatian yang tulus, karena satu keluarga kuat ini akan melahirkan generasi Aceh Barat atau daerah yang bebas dari narkoba. Baik pendengar, kita padai di sesi sanksi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dengan tema kita peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya, semua stakeholder, semua masyarakat dan juga instansi, terutama orang tua. Baik pendengar, kami nanti akan menyuguhkan juga informasi lain untuk Anda pagi hari ini sambil kita menantikan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Persembahan Cross Bottom, maafkan.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Anda juga dapat mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi tentunya, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, kesehatan, olahraga, tips, pokoknya banyak begitu ya. Dan di portal rri.co.id juga Anda bisa mendengarkan atau menyaksikan melalui live streaming di RRI Net begitu ya. Baik pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda pagi hari ini soal harga emas batangan UBS dan Galeri 24 di Pegadaian itu tercatat turun pada perdagangan hari ini. Pelemahan ini melanjutkan tren yang terjadi pada perdagangan hari sebelumnya pendengar. Mengutip laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS turun hingga sebesar Rp13.000 per gram, sehingga harga emas UBS terkoreksi dari Rp2.844.000 per gramnya itu menjadi Rp2.831.000 per gramnya. Sementara harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.769.000 per gram dari sebelumnya Rp2.791.000 per gram, menurun terjadi yang cukup tinggi yaitu Rp22.000 per gram, yang tentunya menunjukkan tekanan harga masih berlanjut di pasar emas domestik. Baik pendengar, kami juga akan hadirkan informasi lain untuk Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami nanti akan paparkan soal Hari Besar Nasional Internasional diperingati setiap 3 Juni atau hari ini. Baik pendengar, kita simak persembahan Gong 2000, Menanti Kejujuran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi untuk tanggal 3 Juni, bertepatan hari ini pendengar. Ada beberapa hari besar nasional dan internasional, di mana pendengar, kalau melihat dari momentum penting tingkat nasional maupun internasional, peringatan tersebut mencakup bidang ekonomi, sejarah daerah, hingga kampanye transportasi ramah lingkungan. Mengutip berbagai sumber pendengar, terdapat 3 peringatan yang menandai tanggal 3 Juni tahun ini. Ketiganya adalah Hari Pasar Modal Indonesia, kemudian Hari Jadi Bogor, dan Hari Sepeda Sedunia. Kalau Hari Pasar Modal Indonesia itu pendengar, yang jatuh pada tanggal 3 Juni hari ini, momentum tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah industri keuangan nasional saat itu. Sejarah mencatat bahwa pemerintah kembali mengaktifkan pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juni tahun 1977. Kebijakan tersebut mengakhiri masa vakum pasar modal yang sempat berlangsung sebelumnya. Sejak saat itu pendengar, pasar modal berkembang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaannya juga membuka akses pendanaan bagi dunia usaha dan investasi masyarakat. Peringatan Hari Pasar Modal Indonesia pendengar dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Otoritas terkait juga mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui instrumen investasi legal. Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan itu aktif mengedukasi masyarakat.

Jari Bogor diisi sebagai kegiatan budaya dan juga upacara adat. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pembangunan daerah. Berbagai rangkaian kegiatan pendengar digelar guna memperkuat identitas budaya masyarakat Bogor. Perayaan tersebut menjadi bagian dari pelestarian sejarah dan tradisional daerah. Bagaimana hari sepeda sedunia pendengar? Di tingkat internasional, masyarakat dunia memperingati hari sepeda sedunia itu, atau kita kenal dengan World Bicycle Day, begitu ya, kalau nggak salah begitu ya bahasanya begitu. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut sejak tahun 2018 ya. Jadi penetapan hari sepeda sedunia itu berawal dari inisiatif Profesor Leszek Szubliski, begitu ya. Peringatan ini bertujuan mempromosikan sepeda sebagai transportasi yang sehat dan terjangkau. Sepeda dinilai sebagai modal transportasi sederhana yang ramah lingkungan dan mudah diakses. Jadi penggunaannya juga berkontribusi mengurangi polusi udara di kawasan perkotaan. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim global pendengar, itu kampanye penggunaan sepeda terus digalakkan. Berbagai negara juga mendorong masyarakat beralih ke transportasi rendah emisi karbon. Jelas dong gitu ya. Baik pendengar, kami nanti akan lanjutkan berbagai informasi untuk Anda. Tentunya kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang kami persembahkan untuk Anda pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami juga informasikan, selepas ini nanti kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta mengikuti berita olahraga ya, atau dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan. No, no.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
3: Felt like it was a good match for my end.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashley Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan, aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan gak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti. Siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: di Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga di edisi hari ini, pendengar, Rabu 3 Juni 2026. Dan kami lanjutkan di sesi Haba Getanyo, informasi kejadian dan juga informasi aktual di sekitar wilayah Aceh begitu. Kami akan hadirkan untuk Anda, dan kami ingatkan juga nanti tepat pukul 12 kita akan menuju berita bahasa Aceh atau Haba Uronyo. Dan kami lanjutkan kembali lagu-lagu Aceh, menantikan azan zuhur wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.37. Untuk wilayah Aceh Barat Daya, pendengar, informasi azan zuhur pukul 12.34. Wilayah Aceh Jaya pukul 12.39. Wilayah Nagan Raya pukul 12.36. Dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan zuhur berkumandang pukul 12.36. Kemudian nanti jangan lewatkan lintas siang, pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan Pro Dangdut. Baik pendengar, kami sudah siapkan berbagai informasi seputar Provinsi Aceh untuk Anda dan juga lagu-lagu Aceh. Kali ini kita simak ada Puja Sharma yang mencoba mengcover lagu yang cukup membuat hati kita tergugah begitu, dengan lagu bertajuk Ranggong Bumong.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Anda masih bersama Pro 1 RR Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya ada di sesi siang ini, yaitu Hamba Getanyo. Kami akan hadirkan informasi seputar Provinsi Aceh pendengar, yang tentunya kami kutip dari portal rri.co.id, menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kita awali informasi dari Melabu. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam 2 hari terakhir di Kabupaten Aceh Barat menghanguskan sekitar 13 hektar lahan di Kecamatan Bubun dan Johan Palawan. Selain merusak vegetasi, kebakaran juga menimbulkan kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat di sejumlah desa di sekitar lokasi terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat terus mengintensifkan upaya pemadaman, pendengar, guna mencegah luasnya kebakaran. Hingga hari Senin kemarin malam, sejumlah titik api masih terpantau aktif dan berpotensi menjalar ke area lahan lainnya. Pendengar, berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Aceh Barat, titik kebakaran pertama teridentifikasi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei di Gampung Brawang dan Gampung Kuta Padang Layung di Kecamatan Bubun. Sehari kemudian BPBD kembali menerima laporan dari masyarakat terkait kebakaran lahan yang terjadi di Gampung Lapang, Kecamatan Johan Palawan. Menindaklanjuti laporan tersebut, pendengar, BPBD Aceh Barat langsung melakukan verifikasi lapangan dan mengerahkan personil untuk penanganan darurat sebanyak 16 personil dari Mako BPBD dan 5 personil Pos Damkar Waila diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemadaman serta pemutusan jalur rambatan api di sejumlah titik kebakaran. Data sementara, pendengar, menunjukkan luas lahan yang terbakar mencapai 13 hektar, terdiri atas 12 hektar di Kecamatan Bubun dan 1 hektar di Kecamatan Johan Palawan. Dari total luas tersebut, sekitar 4,2 hektar atau 35% area terdampak di Kecamatan Bubun telah berhasil dikendalikan. Sementara itu, kebakaran di Kecamatan Johan Palawan telah berhasil dipadamkan sepenuhnya. Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya menuju sesi hari ini, yaitu Haba Uronyo pukul 12 nanti. Pendengar, kami nanti akan suguhkan informasi untuk Anda soal Aceh dan tantangan imunisasi, kolaborasi jadi kunci menekan angka anak zero dose. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kali ini kita simak ada Liza Rahmi, pendengar, dengan lagu bertajuk Raja Si Uronyo.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan

soal terjadi kebakaran lahan atau karhutla di Aceh Barat pendengar. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Aceh Barat terus mendalami penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan lahan gambut Gampung Kuta Padang, Kecamatan Bubun, Kabupaten Aceh Barat. Dalam proses penyelidikan pendengar, penyidik telah memeriksa 5 pemilik lahan yang berada di area terdampak kebakaran. Pemeriksaan dilakukan pada hari Senin kemarin pendengar di ruang unit tindak pidana tertentu Tipiter Satreskrim Polres Aceh Barat. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan keterangan terkait kronologi kejadian. Baik, sementara itu pendengar, informasi lainnya, Menteri Kesehatan Dante Saxono menegaskan Aceh menjadi fokus pemerintah dalam mengejar anak zero dose atau imunisasi. Dia menyebut rendahnya cakupan imunisasi di daerah ini menjadi perhatian utama pemerintah saat ini. Dante mengatakan sebagai wakil Menteri Kesehatan dalam kunjungan kerjanya di Aceh mengatakan bahwa terdapat persoalan cukup yang cukup rendah imunisasi di Aceh begitu. Saat ini cakupan imunisasi nasional mencapai 80,2%, sedangkan cakupan imunisasi di Aceh masih berada pada kisaran 33%. Baik pendengar, nanti kita akan hadirkan untuk Anda Haba Getanyo. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz. Tentunya di kesempatan siang hari ini nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar untuk Anda lagu-lagu Aceh menemani Anda di kesempatan siang hari ini, tentunya di edisi Rabu 3 Juni 2026. Tetaplah bersama kami.

0: Ini kan sesuai instruksi komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, komandan. Gimana sih, komandan teh?
1: Dul, Dul. Maksudnya, selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali.

0: baik ya.
1: Siap komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak Dan?
0: Sini sini sini sini sini. Sekalian saja kamu buka warung ya Dul.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan Haba Uronyo atau berita dalam bahasa Aceh yang disampaikan oleh Bung Jondero Satria. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayah mubahagia cidara mutua merumpak tanya dalam berita bahasa Aceh dengan Jondero Satria. Haba pun dalami penyebab kebakaran lahan gambut di Bubun saat reskrim Polres Aceh Barat periksa 5 pemilik lahan. Peristiwa kebakaran utuh di lahan Karhutla jadi

0: Lahan gambut Kampung Kuta Padang, Kecamatan Bubon, Aceh Barat, dalam rangka mengungkap penyebab kebakaran serta mengumpulkan fakta-fakta yang peroleh dalam proses penyelidikan. Penyidik kagak periksa 5 hektar pemilik lahan yang na di area terdampak. Pemeriksaan langsung oleh unit tindak pidana tertentu. Satreskrim Polres Aceh Barat dipegah kegiatan yang merupakan kegiatan dari langkah penyelidikan yang dilakukan untuk berkembang informasi terkait kronologis kejadian, kondisi lahan yang tutung serta berbagai keterangan yang jut mendukung pengungkapan penyebab terjadi kebakaran. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan, Red Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi, gepegah bahwa pemeriksaan terhadap para pemilik lahan dilakukan sebagai upaya ngumpul informasi awal, petegah data yang peroleh dalam proses penyelidikan. Penyidika lakai keterangan dari sejumlah polahan yang nari lokasi terdampak kebakaran menjadi bagian dari bahan penyelidikan untuk getupu secara jelas penyebab kebakaran. Dipastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwanya gepegah Kasat Reskrim Deno Wahyudi. Dari hasil pemeriksaan sementara ditepu bahwa tak tiga depu terjadi kebakaran. Batap tu lahir 25-26. Sebagian tak tiga depu kejadiannya. Setelah galan tibi atap tebai dari arah lokasi kebakaran. Sementara NG diperoleh informasi dari keluarga maupun warga sekitar yang ada di dekat to area terdampak. Selain dalam kronologi kejadian, penyidik Satreskrim Aceh Barat gali informasinya status polahan, luas area yang terdampak tutung, aktivitas yang berlangsung di sekitar lokasi sekalian peristiwa tutung terjadi. Langkahnya dilakukan untuk pencegah konstruksi penyelidikan. Ditemukan gambaran yang utuh mengenai kejadian yang terjadi. Berdasarkan keterangan para saksi, sebagai besar mengaku hanya ketepu secara pasti sumber api maupun pihak yang diduga disebabkan terjadi tutung lahan gambutnya. Namun demikian, Badan Batati gepegah bahwa titik awal api diduga deh dari arah kawasan kebun lapak sawit yang ada di sekitar lokasi kejadian. Meski laginya, informasinya mantap merupakan keterangan awal yang diperoleh dari saksi akan diverifikasi lebih jauh melalui terangkaian langkah penyelidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat. AKP Deno Wahyudi ditegaskan bahwa tip informasi yang ditemukan akan dianalisis secara profesional objektif dengan kedepankan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Menurutnya, proses penyelidikan akan terus dilakukan hingga penyebab kebakaran jut ditepu secara jelas. Dinau dilakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan yang kah diperoleh, tip informasi diverifikasi, dicocokkan dengan fakta di lapangan apabila tengah ditemu naji unsur kesengajaan maupun kelalaian yang akibatkan terjadi tutung hutunnya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketamahlum penanganan kasus kebakaran hutunnya menjadi salah sebuah perhatian serius Polres Aceh Barat mengingat dampak yang jut merusak lingkungan, mengganggu kesihatan masyarakat serta berpotensi timbulkan kerugian ekonomi yang cukup rayu. Sejalan dengannya, Polres Aceh Barat juga himbau masyarakat supaya hanya buka lahan dengan cara tertentu serta ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khusus di kawasan lahan gambut yang rentan tutung saat kondisi cuaca yang musim kering. Masyarakat diharapkan jut berperan aktif dalam upaya cegah dengan segera dilaporkan bak pihak politi atau instansi terkait apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi timbulkan kebakaran hutan dan lahan. Hingga saatnya proses penyelidikan mantang berlangsung, Satreskrim Polres Aceh Barat berkomitmen untuk mengungkap secara tuntas penyebab kebakaran lahan gambut di Kampung Kuta Padang, Kecamatan Bubunnya untuk gejok kepastian hukum secara gecegah terulang peristiwa serupa bak kemudian uro. Selama pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan situasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Cidaram tuah anu dilihat baurunya kamu putru ba cidara ulun John Nehru Satria wakilingan yang bertugas di RRI Melabu atau terima genetih atuh perhatian cidara insyaallah. Namun tau umu gejuk Tuhan temompok tanya cidara dalam berita bahasa Aceh. Balain wate akikalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti Haba Uronyo, ya, tentunya bersama Bung John Nero Satria, ya, berita dalam bahasa Aceh untuk edisi hari ini, pendengar, Rabu 3 Juni 2026. Kami ingatkan kembali, waktu azan zuhur, wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 12.37, wilayah Aceh Barat Daya pukul 12.34, wilayah Aceh Jaya pukul 12.39, wilayah Nagan Raya pukul 12.36, dan wilayah Semelu dan sekitarnya atau Kota Sinabang juga berkumandang di waktu yang sama pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami lanjutkan kembali lagu-lagu Aceh untuk Anda kali ini. Kita simak persembahan Apache 13 bersama dengan Miftah Arif dengan Suluh.

0: Iaitu hendaklah dibaca 3 kali pada
1: nama sulung.
0: Makankan hawa.
1: Mahom, kau je lah hawa sulung.
0: Apa-apa tu lo lampu ke tak le kai dunia kau kaget apa ngah.
1: Mak menyotong lagi ni cik le bawa.
0: Eka memang lemah ni kat tujuh boh kan. Hanai lah kaya tapu lah kau je.
1: Kadang nai lah kaya makanya lah tepu bahasa kami. Ah.
0: Kau yang cok yang hijau bang eh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Kanal informasi dan
3: inspirasi, Pro 1. Pagi Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Sambil kita menantikan azan zuhur berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.37, kami masih hadirkan informasi untuk Anda seputar Provinsi Aceh. Dan kita masih hadirkan informasi dari Melabuh, pendengar, di mana harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Desa Semayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Ogan Raya terus mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini membuat para petani sawit mengeluhkan berkurangnya pendapatan yang mereka peroleh dari hasil panen. Salah seorang petani sawit, Selvia, mengatakan harga jual sawit saat ini jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Penurunan harga tersebut berdampak langsung terhadap penghasilan petani, sementara biaya perawatan kebun tetap harus dikeluarkan. Saya masih teringat ada keluhan tentang soal harga sawit yang turun begitu dari salah seorang pendengar kita di program Halo RRI. Nanti kita akan coba untuk berkonsultasi begitu untuk bisa mendapatkan jawaban ya dari keluhan yang disampaikan oleh salah seorang pendengar kita begitu ya. Walaupun memang tidak bisa terjawab di kesempatan hari ini menjadi catatan juga karena memang kita lihat harga sawit sekarang itu kalau di gudang itu pendengar harganya Rp2.025 per kilo begitu ya. Dan ini berbeda dengan gudang sebelumnya, beda harga begitu. Jadi kalau untuk perbedaan harga sama belum cukup beda, yang sebelumnya harga sawit itu Rp2.560 per kilonya begitu. Dan disampaikan juga bahwa penurunan harga sawit ini membuat para petani kesulitan dalam mengatur rencana keuangan karena kondisi yang belum stabil. Selain harga jual yang menurun, pendengar, petani juga menghadapi berbagai tantangan lain. Itu seperti kenaikan harga pupuk dan juga biaya tenaga kerja. Jadi kondisi ini membuat dan juga menambah beban para petani yang juga menggantungkan ya perekonomian keluarga dari sektor perkebunan sawit. Meski begitu, pendengar, para petani berharap agar sawit dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Mereka juga berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu menjaga kesejahteraan petani serta mendukung keberlangsungan sektor perkebunan sawit ya, yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat begitu. Untuk merespon keluhan masyarakat, pendengar, khususnya di Ogan Raya, khususnya para petani di kelapa sawit, dari terjadinya penurunan harga tandan buah segar gitu, beberapa pekan terakhir terjadi penurunan. Dan Bupati Ogan Raya Dr. TR Kemangan memanggil seluruh perusahaan minyak kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Ogan Raya. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati di Kompleks Perkantoran Sukamakmur pada hari Selasa kemarin turut dihadiri oleh seluruh perwakilan perusahaan minyak kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ogan Raya. Bupati menegaskan bahwa pemanggilan ini merupakan langkah cepat yang diambil pemerintah Ogan Raya sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap para petani sawit begitu.

Baik pendengar, setelah ini kami akan hadirkan informasi lainnya. Bupati Tarmizi resmikan fasilitas rumah sakit umum daerah Syunyadin. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kali ini kita simak ada Moh Derzam, Payung Hitam.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lewat 27 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda seputar Provinsi Aceh dan kita lebih fokus di wilayah Barat Selatan begitu ya. Pendengar Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Wakil Bupati Said Fadil SH meresmikan sejumlah fasilitas layanan kesehatan baru di Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin Melabu pada hari Selasa kemarin. Peresmian yang berlangsung di halaman RSUD Cutnyadin tersebut mendengar meliputi penggunaan gedung baru dan kamar rawat inap standar atau disingkat dengan KRIS, penambahan alat hemodialisa atau HD, kemudian alat bantu CT scan dan mamografi, mesin generator oksigen sentral serta launching pemberlakuan jam besuk bagi pasien. Bupati mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor kesehatan saat ini adalah keterbatasan ruang rawat inap. Tingginya jumlah pasien yang berobat di RSUD Cutnyadin tidak hanya berasal dari Aceh Barat saja, tapi juga dari Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Jaya. Bupati menjelaskan penambahan ruang dan tempat tidur pasien juga berdampak positif terhadap kebutuhan tenaga kesehatan. Dengan bertambahnya fasilitas pelayanan, sejumlah tenaga P3K yang sebelumnya direncanakan untuk diberhentikan, kini tetap dapat dipertahankan untuk mendukung operasional rumah sakit. Pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda waktu azan zuhur wilayah Merabu dan sekitarnya pukul 12.37, wilayah Aceh Jaya pukul 12.34, wilayah Aceh Jaya pukul 12.39, wilayah Nagan Raya pukul 12.36, dan wilayah Semelu juga berkumandang pukul 12.36. Dan tentunya kami masih hadirkan lagu Aceh untuk Anda, dan kali ini ada Cut Rani dengan Rugo Wateh.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
4: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Sebanyak 213 petugas sensus ekonomi BPS Aceh Barat melaksanakan BIMTEK pelatihan guna untuk menghasilkan data yang berkualitas dan akuntabel. Satreskrim Polres Aceh Barat telah memeriksa 5 pemilik lahan yang berada di area terdampak karhutla di kawasan lahan gambut, Gampung Kutabadang, Kecamatan Bubun, Kabupaten Aceh Barat.

0: sekarang.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, sebanyak 213 petugas sensus ekonomi BPS Aceh Barat melaksanakan BIMTEK pelatihan guna untuk menghasilkan data yang berkualitas dan akuntabel. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kabupaten Aceh Barat melaksanakan pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026 yang akan melakukan penataan lengkap di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Pelatihan tersebut berlangsung di Aula Hotel Portola Tiara Malabo mulai dari tanggal 2 hingga 7 Juni 2026 yang diikuti sebanyak 213 petugas yang dibagi dalam dua gelombang. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat, Devi Indrastuti, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian penting dalam persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dimulai dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petugas terkait konsep, mekanisme serta tata cara pengumpulan data sensus ekonomi di masyarakat.
3: Jumlah petugas yang kami latih di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 213 orang, di mana pelatihannya dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama itu akan dilaksanakan pelatihan mulai tanggal 2 hari ini sampai dengan tanggal 4. Dilanjutkan pada gelombang kedua akan dimulai pelatihan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7.
2: Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh petugas dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas. Selain itu juga data hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Satreskrim Polres Aceh Barat telah memeriksa 5 pemilik lahan yang berada di area terdampak karhutla di kawasan lahan Gambut Gampung Kuta Padang, Kecamatan Bubun, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Polres Aceh Barat terus mendalami penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan lahan Gambut Gampung Kuta Padang, Kecamatan Bubun, Kabupaten Aceh Barat. Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 5 pemilik lahan yang berada di area terdampak kebakaran. Pemeriksaan dilakukan pada Senin 1 Juni 2026 di ruang unit TPDR Satreskrim Polres Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi mengatakan pemeriksaan terhadap para pemilik lahan dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait kronologi kejadian, kondisi lahan yang terbakar, serta berbagai keterangan yang dapat membantu mengungkap penyebab kebakaran. AKP Deno Wahyudi menjelaskan penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah pemilik lahan yang berada di lokasi terdampak. Menurutnya, keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam penyelidikan guna mengetahui secara jelas penyebab kebakaran dan memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dapat terungkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para saksi mengaku mengetahui terjadi kebakaran pada Sabtu 30 Mei 2026. Sebahagian mengetahui kejadian setelah melihat kepulan asap tebal dari lokasi, sementara lainnya memperoleh informasi dari keluarga maupun warga sekitar. Selain menggali kronologi kejadian, penyidik juga menelusuri status kepemilikan lahan, luas area yang terbakar, serta aktivitas yang berlangsung di sekitar lokasi sebelum kebakaran terjadi. Informasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat proses penyelidikan. Dari keterangan para saksi, sebagian besar mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber api maupun pihak yang diduga menyebabkan kebakaran. Namun, beberapa saksi menyebut titik awal api diduga berasal dari arah kawasan perkebunan kelapa sawit yang berada di sekitar lokasi. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan informasi tersebut masih berupa keterangan awal dan akan diverifikasi lebih lanjut melalui serangkaian penyelidikan serta pemeriksaan lapangan. AKP Deno menegaskan seluruh informasi yang diperoleh akan dianalisis secara profesional dan objektif dengan mengedepankan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyelidikan. Ia menambahkan apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan, maka pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Aceh Barat juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau. Namun, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Satreskrim Polres Aceh Barat berkomitmen mengungkap penyebab kebakaran lahan gambut di Kampung Kota Parang secara tuntas guna memberikan kepastian hukum serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Wakil Bupati Simelu Nusar Amin menyerahkan surat keputusan atau SK pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simelu kepada Zulfata pada Selasa 2 Juni 2026. Penyerahan SK berlangsung di Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simelu. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Kepala Dinas sebelumnya, Muksin Ghafar, memasuki masa purna tugas. Selain menjabat sebagai asisten administrasi umum sekretaris daerah Kabupaten Simelu, Zulfata kini dipercaya memimpin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pelaksana tugas hingga ditetapkannya pejabat definitif. Dalam sambutan, Wakil Bupati Nusar Amin menyampaikan apresiasi kepada Muksin Ghafar atas dedikasi dan pengabdian selama menjadi aparatur sipil negara. Ia juga berharap Zulfata dapat menjalankan amanah dengan baik serta mampu mendorong kemajuan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Simelu.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Haji Khairul Azhar MA, melakukan monitoring pelaksanaan ujian semester genap di Madrasah Sanawiyah MTS dan Madrasah Aliyah MA Ruhul Quran Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar melakukan monitoring pelaksanaan ujian semester genap di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Ruhul Qurani Aceh Barat Selasa pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari pertama siswa kembali mengikuti proses belajar mengajar setelah libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kedatangan Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat bersama jajaran disambut oleh Kepala MTS Ruhul Qurani dan Kepala Madrasah Aliyah Ruhul Qurani. Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ujian semester genap berjalan lancar, aman, tertib, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kunjungan tersebut, Khairul Azhar didampingi pelaksana tugas Kasubag Tata Usaha Haji Ikhwan, Kasih Pendidikan Madrasah Haji Suhadi, Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Haji Tarmizi, Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Haji Tarmizi, serta Kasih Pendidikan Agama Islam Haji Iswandi. Khairul Azhar mengatakan monitoring ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk memastikan proses penilaian akhir hasil pembelajaran di madrasah dapat berlangsung secara optimal. Selain memantau pelaksanaan ujian semester, rombongan Kemenag Aceh Barat juga meninjau gladi bersih Olimpiade Sains Nasional tahun 2026 tingkat kabupaten kota yang diikuti siswa MTS Ruhul Qurani. Kepala MTS Ruhul Qurani, Aris Munandar, mengatakan peserta didiknya telah siap mengikuti kompetisi tersebut. Adapun bidang yang akan diperlombakan meliputi ilmu pengetahuan alam, matematik, dan ilmu pengetahuan sosial. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat berharap partisipasi MTS Ruhul Qurani dalam ajang OSN tahun ini mampu mengulang prestasi yang pernah diraih pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan siswa madrasah dalam berbagai kompetisi akademik menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan madrasah di Aceh Barat terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: dan inspirasi. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sidar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Era dan melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja tadi Anda ikuti Warta Melabuh Siang untuk edisi hari ini, pendengar, Rabu 3 Juni 2026. Dan kita lanjut lagi seperti biasa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, langsung saja saya terima, sudah ada penelpon yang sudah tersambung di ujung telepon siang ini menjelang sore ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Yep. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Panas ya hari ini?
1: Iya, masih panas lah.
0: Hatinya panas gak?
1: Udah enggak.
0: Kirain tadi mau dijawab panas ya.
1: Iya, okay. Enggak panas hatinya.
0: Baik.
1: Mau gak dingin terlalu ya.
0: Oh iya. Penting iya. Suasana panas tapi hati tetap dingin ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan pantunnya Kak Ina.
1: Pantunnya.
0: Mm-mm.
1: Ikan cepat berkepala gabus.
0: Cakep.
1: Semakin cepat makin bagus.
0: Apanya itu?
1: Satu lagi ya.
0: Semakin cepat semakin bagus. Oke.
1: Super cepat super kilat. Cepat cepat itu yang mendapat.
0: Cakep. Oke, silakan lagunya Kak Ina.
1: Ya. Lagunya sedikit ya.
0: Siapa?
1: Sedih sedikit lagunya.
0: Boleh, boleh. Tapi jangan ikut nangis ya.
1: Iya, enggak ikut nangis. Kemudian dingin hari ya, hujan ya nanti. Ya, kena panas.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Takdir aja ya.
0: Takdir dari?
1: Dari Naif Larasati.
0: Siapa?
1: Naif Larasati.
0: Naif?
1: Iya, Larasati. Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Judulnya Takdir.
0: Oke, baik. Nanti kita putarin ya, kita cari ya. Terima kasih ya. Kak Ina.
1: Ya, sama-sama. Buat Bareno, selamat siang, menjelang sore. Hati-hati ya.
0: Iya, makasih udah diingatkan.
1: Ya, nanti belakang Bareno siapa Bareno?
0: Oh, kita tunggu aja siapa ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Kan belum tahu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

0: Mendengar ada Kak Ina di Langung ya. Suasana boleh panas tapi hati tetap dingin begitu ya. Iya, harus begitulah Kak Ina ya. Terima kasih buat Kak Ina udah hadirkan dua pantun tadi. Saya terima lagi di belakang Kak Ina sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, apa kabar Cedun?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Iya, luar biasa Cedun. Udah lama kita enggak komunikasi ya Cedun ya.
1: Ya, sekarang udah enggak ketika lagi.
0: Tetanggaan saya ini di Mari Cedun ya, sama keluarga semuanya sehat ya. Suasana panas tapi terasa juga ini ya, apa karena kebakaran hutan itu ya. Jadi kurang sehat juga kita nih cara kalau bernafas di luar ya. Jadi kalau nggak ada banyak kepentingan mending di dalam rumah aja ya. Begitu. Silakan pantunnya Cik Dun.
1: Oh, pantun lagi?
0: Iya dong, pantun.
1: Ya, banyaklah rusa di dalam rimba.
0: Cakep.
1: Kerap pun banyak mata berkumpul.
0: Cakep.
1: Dosalah banyak di dalam dunia. Segeralah kita meminta ampun.
0: Segeralah kita meminta ampun. Oh, begitu ya, luar biasa. Ini pantun nasihat ini ya, pantun pengingat lah bahasanya gitu ya. Baik. Lagu apa yang mau di request? Lagu dangdut, silakan.
1: Ini minta tuh istri saya Arafik.
0: Arafik.
1: Iya, tapi nggak sesuai sama pantunnya ya.
0: Oh, nggak apa-apa. Arafik, tapi lagu dangdut yang penting
1: Arafik
0: ya.
1: Arafik itu cemburu lagi.
0: Arafik judulnya apa?
1: Ya, cemburu judulnya.
0: Judulnya cemburu, aduh.
1: Iya.
0: Udah tua masih cemburu, bagus lah. Ya. Itu namanya sayang ya. Oke, ya. Baik. Makasih banyak nih, Cik Dun.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cik Dun, sahabat kita.

0: Baik pendengar, itu dia lagu dari Arafik ya, luar biasa. Emang buat teman-teman yang selalu ngikutin pro dangdut ya, dangdut adalah kita. Nantinya kita juga buka kesempatan buat teman-teman kita yang di luar kota Melabu ya, seperti Aceh Barat Daya, di Simelu juga, atau di Aceh Jaya. Silakan ya, bisa ikutan di pro dangdut, dangdut adalah kita. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain di ujung telepon siang hari ini. Halo, assalamualaikum pro dangdut.
1: Waalaikumsalam, pro dandut, dandut adalah kita.
0: Iya, betul sekali. Apa kabar ini Bang Hai?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, bisa hai, sampai gimana nih kabar, itu cuaca di Samatiga?
1: Cuaca di Samatiga ini agak kayak mana ya, mudah-mudahan ntar lagi hujan lah ya. Karena sayang kali orang petani ini belum nggak ada air.
0: Iya, dua hari ini panas sekali memang. Jadi mudah-mudahan hujan begitu ya, paling tidak bisa menyejukkan suasana dan terbantu juga nih ya petani-petani kita.
1: Iya.
0: Belum lagi nih keluhan masyarakat soal harga tandan buah segar yang naik rendah begitu ya. Jadi macam-macam juga nih problema. Bang Hai, saya minta kasih pantun nih buat pendengar kita. Silakan.
1: Aduh.
0: Ini giliran pantun udah aduh nih.
1: Karena Reno pun tadi penyiar nih minta pantun, ya kemarin itu saya coba-coba ya.
0: Boleh,
1: karena
0: saya
1: bukan orang berpantun, biasanya orang berpantun biasanya kebanyakan orang Padang, orang lain gitu ya.
0: Tapi pantun-pantun Aceh juga boleh.
1: Lu bubun tempat wisata.
0: Cakep.
1: Gadis berkebaya duduk termenung.
0: Cakep.
1: Kan gitu ya, menunggu senja malam pun tiba.
0: Cakep. Apalagi nih, sedikit lagi. Kayaknya memang nih udah di luar kepala nih ya. Memang kalau pantun ini enaknya sambil duduk gitu ya.
1: Iya, sambil duduk.
0: Ngoret-ngoret gitu ya, apa kira-kira mah. Karena pantun itu ada pantun nasihat, pantun pengingat, pantun percintaan gitu ya.
1: Cuma kita orang berpantun memang profesinya mah itu dia ya kan.
0: Dia suka memang menulis dan
1: kalau orang Melayu
0: menghayal.
1: Kita bilang apa yang kita berpantun, dia pun jawab gitu ya.
0: Baik, siang ini mau dengar lagu apa nih?
1: Ya Raja Dandut aja lah, Roma
0: judulnya.
1: Terang apa berkelana, apa seserah lah yang enak didengar ya.
0: Baik, nanti kita pilih ya lagunya. Jadi, ya
1: saya dulu kan pernah waktu pertama kali saya pernah mendengar dari Roma Pulau Gawahan. Ada memang lagu, katakan apa?
0: Oh, gak tahu juga tuh apa. Nanti kita coba cari aja ya.
1: Oke.
0: Makasih banyak nih Bang Hai.
1: Yuk, kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar ada Bang Hai di Sama Tiga ya. Ini memang sahabat-sahabat kita yang masih terus bersama kita siang ini ya. Baik, kita masih terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Kabar panas-panas.
0: Kabar kabur gitu ya.
1: Jangan. Nanti harus mundur.
0: Nanti harus mundur gitu ya.
1: Kalau udah kabar kabur kan harus mundur.
0: Iya, kalau cuaca tadi di Sama Tiga katanya udah mulai ada gerimis juga, cuaca udah mulai mendung gitu. Kalau di Runding gimana nih?
1: Iya, memang tadi kan panas.
0: Tiba-tiba
1: tadi, pas enak ke dapur kok suara sengnya kok gerimis.
0: Kok udah mulai gerimis ya. Tapi satu sisi ya syukur juga dengan kebakaran gambut kemarin. Lumayan juga ini kan asapnya.
1: Apa gerimisnya? Kayak salju.
0: Oh, enggak.
1: Mana mungkin nanti.
0: Ya juga sih. Ya mudah-mudahan hujan kayak kata Bang Hai tadi ya.
1: Karena panasnya tetap. Gerimisnya pun ada.
0: Iya.
1: Enggak tahulah cuaca nih. Baik. Gak pandai kita prediksi lagi ya.
0: Iya, mudah-mudahan hujan ya Kak Endang ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Kak Endang.
1: Sama Allah yang terbaik-baik aja lah.
0: Amin, amin, amin.
1: Ampunnya yang soleh.
0: Iya, oke. Silakan nih pantunnya.
1: Pantun.
0: Iya. Aduh. Dong pantun.
1: Apa pantunnya, Bang?
0: Silakan, dibantu Effendi, Bang Effendi. Saya enggak bisa panggil lagi Effendi sekarang, harus panggil Bang nih.
1: Panggil Bang, karena itu kakak kan kakak.
0: Iya.
1: Masa itu Bang Effendi.
0: Giliran Effendi kok jadi Effendi ya gitu.
1: Pantunnya.
0: Silakan. Atau Bapak Effendi lah, Bapak Effendi.
1: Ya, apa? Seno?
0: Biar saya panggil Bapak Effendi aja.
1: Oh, Bapak. Terserah.
0: Silakan, Bang.
1: Panggil Om juga boleh.
0: Silakan pantunnya.
1: Boleh.
0: Boleh, silakan pantunnya.
1: Pohon kelapa ya, Tuan.
0: Cakep.
1: Tinggi pucuknya.
0: Cakep.
1: Anak siapa ya, Tuan?
0: Cakep.
1: Cantik rupanya.
0: Cakep.
1: Terus lagi?
0: Iyalah.
1: Gemumu di dalam semak.
0: Cakep.
1: Jatuh melayang. Ke dalam semak. Kemana? Jatuh melayang. Seleranya. Meski ilmu setinggi tegak. Tidak sembahyang.
0: Iya.
1: Apa gunanya?
0: Apa gunanya kalau gak sembahyang itu maksudnya ya. Baik. Iya kan? Iya. Oke. Silakan.
1: Boleh gak?
0: Boleh, silakan lagunya.
1: Lagunya pertemuan ada enggak yang
0: pertemuan? Ada penyanyinya?
1: Kalau yang aslinya kan Oma Irama kan.
0: Yang cover aja.
1: Ya. Pertemuan yang kuimpikan.
0: Oke, boleh. Nanti kita putarkan ya.
1: Jadi kenyataan. Ya kan?
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Reno.
0: Sama-sama Kak Endang.
1: Selamat siang Bro Dangdut, sampai ketemu.
0: Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Endang.

0: Air, terima kasih untuk ada yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini lagu Haji Roma ya, tapi kali ini lagu yang biasanya dibawakan sama Haji Roma Irama dan Nur Halimah, kali ini dinyanyikan sama Revina dan Rian ya, untuk sahabat kita ada Kak Endang di Runding yang katanya kepengen dengar lagu dari Haji Roma tapi judulnya Pertemuan. Oke, baik, saya terima lagi penelpon di Pro Dangdut, di penghujung Pro Dangdut bersama saya Rero yang bertugas siang hari ini. Tetap semangat walaupun cuacanya ya di luar mendung, berawan tebal gitu ya, tapi hati tetap semangat dan selalu dingin hatinya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Matongo?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sendiri Mak Tengo?
1: Iya.
0: Mana ya Tengo? Iya, lagi ada aktivitas kadang ya. Baik, silakan pantunnya Mak Tengo.
1: Ini kayaknya bukan pantun tapi kata-kata.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, yang pahit dulu apa yang manis dulu?
0: Biasanya kita harus terima yang pahit dulu
1: yang
0: ya, karena yang manis tuh bakal nyusul deh. Yeah. Silakan.
1: Yang pahit jangan lekas dibuang.
0: Cakep.
1: Dan yang manis jangan lekas ditelan.
0: Begitu ya.
1: Mungkin yang pahit jadi obat penyakit. Kadang yang manis mengandung racun berbisa.
0: Hati-hati pendengar itu. Ada lagi?
1: Udah habis.
0: Oke, baik, hati-hati itu. Betul tuh kata Mak Tengok. Itu pengalaman hidup tuh ya. Jadi hati-hatilah dalam melangkah dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Belum tentu yang manis itu ada manfaat buat kita ya. Tapi kadang-kadang pahit itu jadi pengalaman hidup. Baik, luar biasa. Silakan Mak Tengok lagunya.
1: Lagunya Engkaulah Takdirku.
0: Engkaulah Takdirku dari
1: Gwenny ya, kalau enggak salah ya, Wendy.
0: Engkaulah Takdirku ya.
1: Iya.
0: Dari Wendy. Oke, baik. Makasih banyak Mak Tengo.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima satu lagi ya. Karena memang banyak nih teman-teman kita yang mau ikutan sebenarnya di Pro Dangdut ya. Silakan satu lagi penelpon. Oke, langsung aja. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Subang.
0: Akhirnya, akhirnya tembus juga di Mami ini ya.
2: Iya.
0: Lagi rame, Mami.
2: Kecil kali suaranya ya.
0: Suara siapa? Suara saya?
2: Iya, dari radionya. Dari radio gede, tapi di HP-nya agak kecil.
0: Agak kecil, ya. Gak apa-apa. Deketin, lebih dekat lagi.
2: Bunyi itu,
0: gitu ya. Oke, baik. Mami, gimana nih cuaca di sana?
2: Alhamdulillah, kami kebakaran juga daerah apa, Layung ya.
0: Layung ya,
2: kebakar
0: okay.
2: Itu, kebun-kebun gitu ya.
0: Iya, sebaiknya untuk sementara ini kalau banyak di luar pakai ini ya, pakai masker ya.
2: Iya, tapi belum berasa kemarin waktu di Suaraya, Uma debu-debunya ke depan salon banyak.
0: Oh
2: ya,
0: begitu.
2: Gitu.
0: Kemarin ya?
2: Iya, kemarin dulu.
0: Oke. Baik, mudah-mudahan cepat reda begitu, dan kita berharap juga hujan bisa turun begitu ya.
2: Iya.
0: Baik, Mami silakan pantunnya Mami.
2: Iya. Daun teratap di atas tulang.
0: Cakep.
2: Anak udang mati di tuba.
0: Anak udang mati di tuba. Oke.
2: Okay. Iya benar, dalam kitab ada yang terlarang.
0: Cakep.
2: Yang haram jangan dicoba
0: yang
2: ya.
0: Haram jangan dicoba.

Ade Mami di Sama Tiga sekaligus menjadi penelpon terakhir ya Ma. Jadi buat teman-teman yang lain yang belum punya kesempatan nanti ditemani sama Meza ya. Kalau di belakang saya Meza ya, nanti ada Meza yang akan nemenin. Jadi tahan dulu ya, kita dengerin dulu lagu yang sudah di request siang hari ini. Dan tanpa terasa saya sudah tugas hari ini menemani Anda untuk edisi hari ini Rabu di 3 Juni 2026. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Saya masuk subuh insya Allah besok menemani Anda di Depart 1. Terima kasih, sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita Rabu 3 Juni 2026 bersama Meisa akan hadir menemani pendengar hingga nanti menjelang sore, menjelang maghrib dengan beragam program-program menarik tentunya seperti biasa. Pro Dangdut juga masih akan terus menemani pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya pendengar, untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Programa 1 untuk siang hari ini, selamat menjalani rutinitas dan aktivitasnya kembali yang sudah beraktivitas di siang hari, baik itu di kantor atau di tempat kerja masing-masing, atau juga buat pendengar yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya. Walaupun udah agak sedikit telat, tetap harus safety ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi pada kita gitu ya. Walaupun tadi Mesa juga agak ngebut-ngebut ya. Tapi tetap harus dijaga-jaga ya, jangan sampai ngebutnya itu keterlaluan gitu ya kan. Dan yang pastinya untuk Anda yang mau ikutan bergabung bersama kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, juga bisa ikutan langsung di 0811-688-9697. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu dangdut kesukaannya, kita juga masih akan terus menunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, cepat banget Mak Tengoh masuknya ya. Kita angkat dulu pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Masya Allah, kalau suara Mak Tengoh itu emang luar biasa ya. Imut-imut kayak masih belia, masih usia 20-an tahun gitu ya.
1: Mana ada 20-an.
0: 16 kembali ya. Oh, 16 ya, salah deh Meisa.
1: 16 kembali.
0: Iya, benar. Mak Tengoh lagi ngapain siang-siang?
1: Lagi istirahat.
0: Gimana nih Mak Tengoh cuacanya di Samatiga? Mendung atau cerah ya juga kayak kita?
1: Ini udah cerah lagi. Tadi ada mendung sebentar, udah panas lagi.
0: Iya benar. Sama di sini juga udah lumayan panas, tapi berawan juga ya Mak Tengoh. Berawannya tuh mendung-mendung gimana gitu kan? Belum berarti hujan panas memang ya. Mak Tengoh, lagu dangdutnya mau request lagu apa Mak Tengoh?
1: Lagu dangdut darinya Evita Mala aja.
0: Evita Mala, judulnya apa Mak Tengoh? Bentar Mesa cari dulu ya. Jangan buru-buru Mak Tengoh, entar lagunya enggak ketemu. Evita
1: apa
0: Mala.
1: Lagunya enak judulnya ya.
0: Evita Mala.
1: Apa sedingin salju apa tubuhnya?
0: Sedingin salju enak loh kayaknya.
1: Iya.
0: Iya, benar. Kan ini panas. Emang enaknya tuh dingin-dingin. Boleh gak Mak Tengoh? Boleh gak sedingin salju?
1: Boleh juga.
0: Boleh ya. Evita Mala sedingin salju yang direquest sama Mak Tengoh untuk ya, siang hari ini di Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, baiklah itu dia Mak Tengoh yang request lagu Evita Mala sedingin salju. Waduh, Mak Tengoh emang tahu aja ya, kalau hot mintanya yang cool-cool gitu ya. Baiklah pendengar yang mau ikutan gabung kembali, langsung aja di 0811-688-9697. Tentunya kita masih menunggu penelponnya. Di sini ada lagi yang ikutan gabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa. Apa kabar Bang Odon untuk siang hari ini?
2: Oh, dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, ya rabbal alamin ya. Mau request lagunya lagu apa nih Bang Odon?
2: Laguku aja lah.
0: Ah?
2: Laguku.
0: Laguku, itu yang bawanya siapa?
2: Erik Susan.
0: Asik, laguku darinya Erik Susan. Oke, mau nggak salam-salam ya kalau misalnya.
2: Iya. Salamnya hampir buat penyiar aja lah.
0: Buat penyiar aja, oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah pendengar, itu dia beberapa request lagu-lagu dangdut yang tentunya udah coba ikutan ya buat pendengar yang udah ikutan gabung bareng Meisa, tentu saja terima kasih banyak. Dan yang belum ikutan, beruan deh ikutan. Ada lagi yang ikutan bareng kita, pasti dong ya, karena kalau misalnya Meisa udah buka request, yang telepon tuh antri ya. Harus sabar ya, satu-satu ya pendengar. Ada lagi nih, ternyata yang ikutan gabung bareng kita ada Kak Ina. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, siang kembali Meisa. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Ina udah lama lah gak ikutan gabung bareng Meisa.
3: Apa, Meisa lewat aja terus. Maju ke depan, gak lihat ke belakang, lewat.
0: Iya, malam-malam gak ikutan bareng Meisa.
3: Ada semalam.
0: Ada semalam, tapi bukan sama Meisa kan?
3: Iya, Meisa lah. Saya lagi sama yang lain.
0: Oh, sama Meisa. Cuma ini ya?
3: Meisa nampaknya yang lain.
0: Oh, enggak
3: tersembunyi. Iya.
0: Enggak terangkat ya.
3: Lah dia nih.
0: Iya, karena kan enggak tahu Meisa.
3: Berlalu.
0: Karena di sini telepon.
3: Nampak ini cepat terus nanti takutnya jaringan, Meisa.
0: Oh, iya, makanya mereka selalu lagu apa ntar enggak bisa direquestin lagi.
3: Lagunya ya, lagunya Aduh Buyung aja.
0: Aduh Buyung, jatuh cinta padaku. Bener gak sih lagunya?
3: Hah?
0: Bener gitu lagunya?
3: Enggak, kita dengar nanti ya, udah lama gak dengar. Maka kita dengar nanti ya lagunya.
0: Ini yang bawanya siapa sih, Meisa lupa?
3: Lima Gadis Manja Group.
0: Oke, ya Lima kan? Gadis Manja Group.
3: Iya,
0: bentar ya.
3: Iya.
0: Itu aja, Meisa mau bilang mau salam-salam, kan gak boleh salam-salam ya.
3: Iya, salamnya di semalam tuh orang rindu.
0: Bener.
3: Iya.
0: Oke deh, bentar lagi Meisa puterin ya.
3: Iya, udah ketemu kan.
0: Udah ketemu nih lagunya.
3: Iya, udah
0: ya.
3: Kalau udah
0: Buyung. Oke.
3: Meisa, selamat siang, menjelang sore. Kalau pulang nanti hati-hati jalan ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Ayo, assalamualaikum Meisa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah cukup ya teleponnya ya. Kita puterin dulu 3 lagu requestannya pendengar di Pro Danduk untuk siang hari ini. Nanti ikutan lagi, tenang ya. Buatnya Dina di Arongan juga tenang, tenang dulu, sabar dulu, disimpan dulu pulsanya, jangan ditelepon terus ya. Meisa mau puterin dulu lagunya karena nanti takut enggak sempat keputar. Tenang pendengar, nanti Meisa bakal angkat lagi. Pokoknya kita bakal buka Pro Danduk ini sampai jam 3 siang, oke? Stay tune terus, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Baik pendengar, masih bersama Meiza dan kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan yang pastinya pendengar, lagu-lagu yang sudah Anda requestin untuk siang hari ini semoga terhibur pendengar ya. Ya, dan yang lagi menjalankan rutinitasnya juga semoga happy untuk lagu-lagu yang kita puterin di siang hari ini sesuai dengan requestannya pendengar masing-masing, oke? Lanjut lagi pendengar, karena kita masih punya waktu dan kesempatan untuk Pro Dangdut ini, kita coba angkat kembali, ada siapa di mana? Nah, ada Ina nih. Ada Dina ya, bukan Ina ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, kita ini Kak Dharma, apa siapa?
0: Ya ampun, kayaknya kita baru kenalan deh ya. Dan ini iya kayaknya dong, juga baru pertama ikutan gabung bareng Meiza. Ini ada Kak Dina di Arongan ya, benar ya?
1: Iya, kok iya tahu sih, Dina?
0: Iya, soalnya nomornya tersimpan di di Pro 1. Iya, iya. Salam kenal dulu ya, ini darinya Meiza. Meiza tuh penyiar baru di Pro 1.
1: Selamat kenal Kak Meiza.
0: Iya, salam kenal kembali. Iya.
1: Mau minta lagu nih, 2004, boleh?
0: Boleh dong, mau minta lagu apa nih Kak Dinanya?
1: Panas membara.
0: Aduh, tahu aja cuaca lagi panas, mintanya yang panas-panas. Kalau Matengoh tadi mintanya yang dingin-dingin gitu ya.
1: Panas membara dari ini Kak Meiza, dari Ida Sanjaya ya.
0: Ida Sanjaya, oke baiklah Meiza cari dulu ya.
1: Iya. Enggak ada salam. Ini
0: enggak ada salam.
1: Ada Nani nih, Adina di Sedarat lagi mampir di Mami Salon Sedarat. Dia gabung ke Nita terus juga ya. Ani nih.
0: Halo Mami, selamat siang Mami.
1: Halo juga, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mami udah ikutan gabung bareng kita. Sering-sering dong ikutan request bareng.
1: Enggak bisa masuk. Kenapa pintunya ditutup selalu?
0: Iya ampun, sebenarnya enggak bisa tutup tapi penelponnya banyak sekali ini Mami.
1: Iya, nggak tahu lah ya. Kadang-kadang milih kasih.
0: Enggak, beneran. Meiza, enggak, yang benar Meiza nggak pilih kasih. Sebenarnya ini telepon di sini tuh banyak sekali ya. Jadi Meiza tuh kadang-kadang mau angkat yang di sini, ini telepon nggak tahu mana yang angkat. Kadang-kadang siapa yang duluan ya udah Meiza angkat terus gitu ya. Biarpun pendengarnya tuh nggak kecewa gitu ya kan. Nanti usahain cepat-cepat ya teleponnya ya Mami ya, biar Meiza angkat ya.
1: Iya. Saya dulu sering di Dakka ya, sering telepon sore kayak gini lah ya.
0: Sekarang udah jarang ikutan maminya.
1: Sekarang udah lama nggak ikut lagi.
0: Ikutan lagi dong, biar dengar-dengar lagu lagu-lagu kesukaannya.
1: Boleh.
0: Mau minta lagu apa Mami?
1: Dari kalau ada nyanyi edisi Tonga ya.
0: Edisi Tonga itu judulnya apa?
1: Pilih-pilih tebu.
0: Oke, bukan pilih-pilih kasih ya.
1: Iya, oke deh.
0: Pilih-pilih tebu, aduh rasanya manis sekali ini ya. Waalaikumsalam buatnya Mami yang udah ikutan gabung bareng kita ya.
1: Yeah.
0: Oke, sukses terus buatnya Mami dan juga Kak Dina untuk hari ini. Terima kasih udah ikutan gabung di Pro Dangdut bareng Meiza ya. Oke deh, itu dia pendengar penelpon kita untuk siang hari ini. Ada Mami, ada Kak Dina, terus ada Kak Ida lagi nih ikutan gabung bareng kita. Kita coba angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum. Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Iya. Apa kabar Kak Ida siang-siang? Biasanya malam-malam ini siang-siang gitu ya. Panas ya. Oke. Iya, yang penting jangan sampai panas membara ya, kayak requestannya Kak Dina tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Kak Ida di Senobok mau request lagunya itu lagu apa?
2: Lagu Imam Esarifin ya.
0: Imam
2: S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, itu judulnya apa?
2: Judulnya apa aja boleh.
0: Apa aja boleh, waduh. Meiza kalau udah dibilang apa aja boleh, Meiza harus mikir nih, soalnya kalau lagu-lagu lama kayak gini, Meiza tuh masih kurang update gitu ya kan?
2: Nah,
0: iya, banyak nih lagunya. Ada debu-debu jalanan, terus juga Senandung Rembulan. Mau yang mana nih Kak Dina?
2: Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan aja. Oke, baiklah. Nanti bakal Meiza puterin ya. Terima kasih buatnya Kak Ida udah ikutan gabung juga bareng kita untuk siang hari ini ya.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk pendengar yang udah ikutan gabung bareng Meiza di program Pro Dangdut. Karena waktu kita juga sudah akan menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, takutnya lagunya gak habis keputar. Meiza ucapin terima kasih sekali untuk pendengar-pendengar yang udah ikutan gabung bersama kita di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Kita awali kembali salah satu lagu requestannya Kak Dina yang sudah Meiza persiapkan untuk Anda, Panah Asmara darinya Ida Sancaya.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran program Mas Satu di Prodangdut untuk siang hari ini. Tapi sayangnya kita gak bisa lagi untuk mengangkat telepon yang mau ikutan gabung karena kebersamaan kita udah berakhir ya. Saatnya kita sekarang akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia dengan beragam informasi-informasi untuk Anda. Karena sesaat lagi Maisa juga nanti akan menghadirkan informasi-informasi masih di program Ruang Digital. Nah, tentunya untuk Anda nanti bisa mendengarkan nih program Suara Nusantara, maksudnya ya, bukan suara digital tapi Suara Nusantara. Dan nanti kita juga bakal coba memberikan informasi mengenai merajut persatuan dalam keberagaman. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh karena Mesa juga masih akan terus menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani radengar Anda yang lagi mendengarkan RRI program 1 untuk siang hari ini.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu. Sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

perhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program A1 bersama Meza. Salah satu informasi juga akan Meza hadirkan untuk Anda di program Suara Nusantara dengan tema kita di kesempatan siang hari ini, yaitu mengenai merajut persatuan dalam keberagaman. Nah, keberagaman ini juga merupakan salah satu kekayaan terbesar ya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mendengar. Nah, tentunya perbedaan suku kita, agama kita, budaya kita, terus juga bahasa Indonesia yang cukup banyak ragamnya gitu ya kan. Dari Sabang sampai Merauke itu bahasa Indonesia tuh beda-beda. Ada bahasa daerah Aceh, bahasa daerah Sumatera, Maluku, Papua, Jawa dan lain sebagainya, banyak sekali. Serta adat istiadatnya ini juga bukanlah pengalaman penghalang maksudnya untuk hidup berdampingan gitu ya, melainkan juga menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan masyarakat agar keberagaman ini dapat menjadi sumber persatuan kita, dan bahkan diperlukan juga sikap dan tindakan yang mencerminkan rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain gitu ya pendengar. Nah, Meza juga punya sedikit tips nih untuk Anda nih pendengar, seperti apa sih cara kita ya merajut persatuan itu dalam keberagaman kita. Nah, tentu saja di setiap daerah kan kita di setiap tempat kita tinggal, pasti kita itu berdampingan dengan orang-orang yang berbeda daerah dengan kita, berbeda suku dan juga budaya dengan kita, ada loh ya. Nah, tentunya apalagi kalau misalnya kita itu lagi merantau, nah kita juga harus terbiasa nih ya dengan lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama kita tuh memang harus menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita itu tadi. Setiap orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, tentu saja kita juga harus menghormati nih keyakinannya, terus juga budayanya, bahkan kebiasaan orang lain yang merupakan langkah penting dalam menjaga keharmonisan kita. Terus juga jangan lupa menumbuhkan sikap toleransi, karena toleransi berarti kita juga menerima ya dan menghormati hak orang lain untuk memiliki pandangan, keyakinan dan juga cara hidup yang berbeda. Sikap ini juga dapat mencegah terjadinya konflik dan memperkuat hubungan antara sesama kita yang ada di lingkungan kita. Terus juga mengutamakan dialog dan juga musyawarah kalau ada hal-hal yang perlu untuk dibahas. Karena ketika menjadi perbedaan pendapat, terus juga penyelesaian masalah, sebaiknya ya kita lakukan ya melalui dialog ataupun santun dan juga musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, selain itu juga ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya agar kita itu bisa merajut yang namanya persatuan dalam keberagaman itu sendiri, adalah membangun kerjasama dan juga gotong royong. Karena kegiatan bersama seperti kerja bakti, terus juga kegiatan-kegiatan sosial yang sering kita lakukan di daerah kita gitu ya kan, atau tempat kita tinggal, nah, atau program-program masyarakat yang dapat mempererat hubungan antar warga tanpa memandang perbedaan, itu juga penting banget untuk kita lakukan ya pendengar, agar kita juga bisa merajut persaudaraan, persatuan dan juga keberagaman di antara kita, di antara masyarakat tempat kita tinggal gitu ya pendengar. Masih ada beberapa hal lagi yang perlu kamu ketahui pendengar ya, untuk merajut persatuan dan juga keberagaman antar sesama itu seperti apa. Tetap terus bersama Pro1 di Suara Nusantara untuk Anda yang masih akan terus Meza hadirkan beberapa informasi kembali untuk menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore ini.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Mang. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPT RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Baik, pendengar, itu dia salah satu lagu dari Nyatangga. Nanti bakal kita puterin ya, terbaik untukmu, untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program Satu bersama Meisa. Salah satu informasi yang masih akan terus kita hadirkan sama seperti tadi, pendengar, karena kita masih di program Suara Nusantara, Meisa juga akan menghadirkan informasi-informasi mengenai merajut persatuan dalam keberagaman, seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya untuk pendengar yang memang sering ya bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, tentunya kita juga harus ini ya, harus mengikuti ya di mana kita tinggal. Nah, keberagamannya itu seperti apa, terus juga kerjasamanya juga seperti apa, bermasyarakatnya juga seperti apa, dan menghindari juga sikap-sikap yang diskriminatif. Itu yang sangat-sangat penting untuk Anda perhatikan ya, untuk Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, terus juga agama, ras, atau bahkan golongan, ini juga akan menciptakan lingkungan yang adil dan juga nyaman ya bagi semua orang loh pendengar. Nah, selain itu, tips lainnya yang bisa Anda lakukan ya di sekitar Anda untuk merajut persatuan dalam keberagaman ini adalah menjaga komunikasi yang baik ya kepada sesama. Karena komunikasi yang sopan dan juga terbuka ini juga bakal membantu membangun rasa paling percaya serta mengurangi kesalahpahaman antar sesama maupun kelompok ya pendengar. Dan jangan lupa juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena ini juga cukup penting, karena nilai persatuan, keadilan, terus juga kemanusiaan serta musyawarah ini yang ternyata terkandung ya dalam Pancasila, dalam menjadi pedoman kita juga dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persatuan bangsa kita. Dan yang terakhir nih pendengar, bijak menggunakan media sosial. Nah, karena kalau sekarang tuh kita lihat, kita tuh sering banget ya membaca komen-komen orang lain ya, dengan ya kadang-kadang ya asal ketik aja ya pendengar ya. Nah, mulai dari sekarang coba deh bijak menggunakan media sosial, bijak berkomentar ya di media sosial orang lain. Nah, hindari juga menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu benar. Ujarkan saja seperti ujaran-ujaran kebencian itu ya hindarilah ya, atau konten-konten yang dapat memecah belahkan masyarakat. Nah, ini juga ya bermanfaat untuk kita juga ya, agar kita tuh akur antar sesama gitu ya. Karena menggunakan media sosial ini cukup sensitif ya pendengar. Jadi untuk menyebarkan pesan-pesan yang positif dan juga mempererat persaudaraan, ini juga sangat diperlukan untuk saat ini. Yang pastinya jangan menyebarkan hal-hal yang kadang-kadang memecah belahkan bangsa dan sesama kita gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita itu masyarakat Indonesia yang kadang-kadang bisa terpecah belah ya, itu tadi ya. Karena hal-hal yang dianggap sepele, nah ternyata itulah yang membuat kita itu berpecah belah nih pendengar. Nah, maka dari itu nih, merajut persaudaraan dalam keberagaman juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi semua pihak. Jadi dengan menghargai perbedaan, terus juga menjunjung toleransi, serta memperkuat kerjasama dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, tentunya keberagaman juga dapat menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan bangsa kita. Jadi semangat Bhinneka Tunggal Ika ini juga mengajarkan kita bahwa walaupun berbeda-beda, masyarakat Indonesia itu tetap satu dalam persatuan. Gitu ya pendengar, itu dia salah satu informasi untuk Anda di program Suara Nusantara untuk sore hari ini. Jadi tetap terus bersama Pro 1. Sebelum nantinya pukul 16.01 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan break menunaikan ibadah sholat asar di kesempatan sore hari ini. Tetap terus bersama Meisa pendengar, karena salah satu lagu darinya Rosawit Tak Sanggup Lagi juga akan terus lanjut menemani pendengar di sepanjang sore hari ini.

Saya Dr. Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih yang masih mendengarkan siaran Pro 1 bersama Meisa, lagu-lagu pop Indonesia di program Suara Nusantara. Kita stop sampai di sini berhubung kumandang azan asar. Untuk waktu malam dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat asar di kesempatan sore hari ini.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya, maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan, sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di luang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dul rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa, ya gak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui. Nanti Allah akan membimbing. Percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan soleha?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat 5 waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti, berat. Hari, bulan, berganti tahun. Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit, menurut diagnosa dokter jantungnya, dan harus opname di rumah sakit. Karena kesibukannya dan juga karena tinggal di luar kota, Abdullah waktu itu belum bisa menengok kakaknya. Selang beberapa lama Abdullah menyempatkan untuk menjenguk kakaknya yang sakit tersebut, dan kali ini sudah berada di rumah. Dengan rawat jalan atau apa istilahnya, Abdullah kurang begitu paham. Ketika menjenguk sang kakak yang waktu itu tidur di ranjang khusus untuk orang sakit. Seperti biasa orang menjenguk orang sakit, Abdullah menanyakan keadaan dan lain-lain. Sang kakak iparnya pun menjelaskan, "Masmu gelisah tiap malam, gak bisa tidur." Lalu Abdullah bertanya ke kakaknya, "Kenapa gelisah mas? Kenapa gak bisa tidur?" Sang kakak berkata, "Dul, di alam kubur itu diapain sih?" "Ya macem-macem mas, sesuai dengan amalan masing-masing." Begitu jawab Abdullah sedih. Kemudian ia lanjutkan, "Ada yang disiksa dan itu mengerikan." Abdullah mencoba menahan tangisnya tapi tak kuasa, sambil sesenggukan ia memeluk kakaknya itu. Kemudian setelah mampu mengendalikan diri, Abdullah berkata, "Udah, itu gak usah mas pikirin lah. Sekarang gini aja dah, supaya bisa tidur, buat zikir aja mas. Buat zikir insya Allah. Ada tasbih mbak? Abdullah bertanya kepada kakak iparnya. Namas dengan tasbih di tangan, insya Allah Mas akan selalu berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang waktu jangan putus-putus. Manfaatkan. Sang kakak wajahnya mulai kelihatan tenang setelah mendapat inspirasi dari Abdullah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, hafal amalan Sayyidul Istighfar? Sang kakak bertanya, yang gimana itu? Kemudian Abdullah memberitahu, yang ini, yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana rahdika wa dika masutu'atu a'udhu bika min syarri ma sunatu abul laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu bacaannya. Bukannya yang ada di depan tempat sholat itu ya, Dul? Kata sang kakak sambil menunjuk ada tempat sholat di mana di situ ada sajadah. Dan betul saja di depannya ada secari kertas bertuliskan Sayyidul Istighfar. Kemudian oleh Abdullah diambil dan dipindahkan ke dekat ranjang di mana kakaknya tidur. Nah, aku tempel di sini ya Mas ya. Baca sepanjang waktu, kata Abdullah. Jangan putus. Pokoknya begitu Mas tidak tidur, baca ini. Tasbih jangan dilepas. Supaya kita selalu berusaha mengingat Allah. Jangan putus. Benar saja, malam harinya kakaknya konon bisa mulai tidur. Beberapa minggu dari pertemuan itu, Allah memanggil sang kakak untuk kembali ke haribaannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah hidup yang amat singkat ini. Dari kisah nyata tadi, pesannya adalah manfaatkan dunia ini, manfaatkan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat kelak. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimogenasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Google.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini lagu-lagu daerah siluet Nusantara juga akan terus hadir memanjakan indera dengar pendengar di sepanjang sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kan juga kita akan menghadirkan nanti informasi dari BMKG dan kita juga akan mencoba untuk menghubungi rekan Pak Kirawan Cuaca untuk hari ini. Nanti akan coba disampaikan ya oleh Bang Ijal tentunya untuk pendengar yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 bersama Meisa. Untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG langsung dari stasiun meteorologi Cutnyadin Nagan Raya nanti juga akan disampaikan oleh Prakirawan Rijal. Tentunya untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Programa 1, Meisa juga masih akan terus menghibur dan menemani pendengar dengan lagu-lagu pop daerah ya. Dan tentunya salah satu lagu yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur ya, yaitu Tabola Bale juga akan hadir menemani Anda di kesempatan sore hari ini.

0: Saya Dr. Uterandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang sore hari ini masih bersama Meza. Tapi sebelum kita melanjutkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara di program Silhouette Nusantara kita di kesempatan sore hari ini, seperti biasa pendengar, di pukul 4 sampai pukul 5 kita juga akan coba menghubungi, dan alhamdulillah sudah terhubung bersama Pak Kirawan Cuaca untuk hari ini yang langsung diinformasikan juga dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya bersama Rijal untuk sore hari ini yang sudah terhubung bersama program 1 RRI Melabo. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bang Rijal.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Iya, apa kabarnya untuk sore hari ini?
1: Alhamdulillah sore ini baik Pak, terima kasih Kak.
0: Oke baik, nah sudah siap untuk menginformasikan informasi perkiraan cuaca untuk sore hari ini untuk wilayah Barat Selatan Aceh?
1: Baik, sudah siap Kak.
0: Oke, silakan Rijal.
1: Baik, terima kasih kesempatannya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Rijal Sains Bikri dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya untuk memaparkan perkiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 hingga esok hari, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri, untuk kondisi umumnya angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam dengan tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Calang, Melapus dan Sukamakmu, untuk malam hingga malam dini hari cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadinya hujan ringan di dini hari. Kemudian untuk wilayah Blang Pidi, Tapak Tua dan Singkil cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Mm-hmm. Kemudian untuk Subulus Salam dan Sinabang juga sama, cuaca diperkirakan berawan. Mm-hmm. Kemudian untuk esok hari, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Calang, Melabuh dan Sukamakmu, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk wilayah Blang Pidi, Tapak Tuan dan Singkil cuaca juga sama, cuaca diperkirakan berawan. Yeah. Kemudian untuk Subulsal dan Sinabang juga cuaca juga sama, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih rekan Rijal langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya yang sudah menginformasikan mengenai perkiraan cuaca untuk sore hari ini ya. Dan semoga aja dengan adanya informasi perkiraan cuaca, tentu saja pendengar dan juga masyarakat wilayah Melabuh dan sekitarnya atau Barat Selatan Aceh ya sudah tahu ya seperti apa situasi dan juga cuaca untuk ke depan ya, gitu Rijal ya.
1: Siap Kak. Baik. Iya Kak.
0: Betul. Kalau untuk informasi gelombangnya ini tinggi nggak sih?
1: Untuk tinggi gelombang sih dari pantauan kami kategorinya masih sedang sih Kak.
0: Okay. Jadi, masih aman-aman aja untuk nelayan melaut ya?
1: Ya, cuman tetap cukup pas pada juga karena kan juga gelombang 2 meter juga hitungannya tinggi juga sih Kak. Cuman ya masih dalam normal lah Kak.
0: Normal, oke baik. Terima kasih Rijal atas informasinya di kesempatan sore hari ini sudah menemani kita. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah ikutan bergabung ya bersama RRI Program 1. Meza akhiri di Pro 1 untuk informasi BMKG. Assalamualaikum Rijal.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Baik, pendengar dimanapun berada masih terus Meza hadirkan juga lagu-lagu Siluet Nusantara untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini untuk lagu-lagu daerah Nusantara kita stop sampai di sini karena berhubung tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 skor wil Aceh di kesempatan sore hari ini.
1: Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Rumah Lentera Habibi jalin kerjasama penguatan literasi serta pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia Banda Aceh menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi untuk memperkuat kolaborasi di bidang siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh dan Yayasan Rumah Lentera Habibi resmi menandatangani MOU terkait kolaborasi program siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain dan Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah di Banda Aceh Rabu 3 Juni 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memperluas edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran dan kegiatan literasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan kolaborasi antara kedua pihak sebenarnya telah terjalin sejak lama, khususnya melalui program siaran yang membahas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah

0: Indonesia menyebut kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan informasi dan memperkenalkan lebih luas program-program yang dijalankan yayasan kepada masyarakat.
1: Kita dari Rumah Nagara Habibie sangat berterima kasih kepada RRI karena sudah mau melakukan kerjasama khususnya dengan Yayasan Rumah Nagara Habibie, karena salah satu target kita sebenarnya adalah terkait visibility. Kita pengen Rumah Nagara Habibie ini bisa lebih banyak dikenal, kemudian juga karena fokusnya adalah terkait isu perempuan dan anak, kita pengen banyak masyarakat juga lebih sadar terkait isu perempuan dan anak dan lebih prihatin terhadap isu-isu yang sedang berkembang terkait perempuan dan juga anak.
0: Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap edukasi mengenai literasi, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak, serta meningkatkan budaya literasi di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar, dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Razi Fahreza berusia 13 tahun, korban yang terseret arus saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Kecamatan Lohonga, Kabupaten Aceh Besar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa kemarin, sekitar 500 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Korban diketahui merupakan warga desa Dayah Calu, Sigli, Kabupaten Pidi. Korban terseret arus saat mandi bersama keluarganya di objek wisata pantai Pulau Kapuk Lohonga, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 31 Mei lalu. Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Banda Aceh, Rizky Yanda mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian hingga hari ketiga.
4: Operasi SAR di Pulau Kapuk hari ketiga dengan korban atas nama Razi Fahreza, umur 13 tahun. Korban telah ditemukan sekitar 500 meter dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang berada di Pidi.
3: Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personil menjadi dua tim. Tim pertama melakukan pencarian menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian, dan tim kedua menyisir bibir pantai. Upaya pencarian membuahkan hasil pada kemarin ketika korban ditemukan terdampar sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Atas peristiwa kejadian ini, Basarnas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata pantai untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, arus laut, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna menghindari terjadinya kecelakaan serupa. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mendorong seluruh kampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh Tisi Maulidia Putri.
5: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Gampong Mulia SIPGAM sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat gampong. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh gampong Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat.
6: Di 5 jurung itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu lalang masuk kampung, keluar kampung, jam berapa. Itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang udah ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk gampung mulia harus mungkin dilihat mana untuk percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu diskusikan sama yang bang.
5: Untuk diketahui, Gampung Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Bandung. Banda Aceh. Pemerintahan Gampong setempat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat-menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset Gampong, media, dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun kesadaran masing-masing agar lingkungan tetap bersih. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
7: Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan mengatakan masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air hingga potensi banjir.
8: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya. Jadi yang kedua, harapan kita semua pihak harus berpartisipasi menjaga kebersihan daerah, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan dunia usaha itu wajib menjaga kebersihan sampah.
7: Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ia menilai pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta mendukung program kebersihan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Loksmawe, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Energi Mahasiswa Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
9: Dewan Energi Mahasiswa DEM Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Langkah ini dinilai strategis agar pengelolaan gas alam tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faidar Yanda menyatakan bahwa temuan cadangan gas besar di South Andaman harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Aceh seperti pada kejayaan gas Arun dulu. South Andaman adalah peluang besar, maka pengelolaannya tidak boleh hanya fokus pada kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
10: Kita memandang pengembangan South Andaman sebagai momentum penting untuk membangun kembali pondasi industri Aceh yang pernah berjaya pada masa produksi gas Arun dahulu. Menurut kita, keberadaan cadangan gas besar di South Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Potensi besar ini harus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Aceh khususnya. Membuka lapangan kerja yang luas, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat perekonomian daerah dalam jangka yang panjang.
9: Faizal mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri raksasa di Indonesia dengan adanya perusahaan seperti PT AEF, PT KKA, dan PT Pupuk Iskandar Muda. Pada saat itu, gas tidak langsung diekspor mentah-mentah, melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Loksmawe. Pengalaman sukses ini yang ingin diulang kembali. Oleh karena itu, ia mendorong skema pengelolaan di darat atau onshore karena akan menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding di laut, bisa menghidupkan sektor konstruksi, logistik, transportasi, dan UMKM di sekitar pabrik, serta gas bisa langsung diserap oleh industri lokal di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEARUN Nusmawe, bukan langsung dibawa ke luar Aceh. Maka langkah ini juga dinilai sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja dari daerah. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
2: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kontingen Sorinji Kempu Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung pertengahan Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
11: Kensi Sorinji Kempu Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawahlunto. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawasjuk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya kejurnas Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempo Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2020. Dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Pakengon, melaporkan.
2: Pemerintah daerah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempercepat pengerjaan jalan Tangsaran di Kabupaten Gayo Lues tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas oleh masyarakat. Karena itu pihaknya bersama Polantas setempat rencanakan pengaturan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
12: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
13: Rencana kita memang kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
12: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbang TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung di Mako Lanudal Sabang tersebut berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
15: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan tersebut, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto mengatakan, donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Kegiatan tersebut turut melibatkan PMI Banda Aceh dan Blood for Life Foundation atau BFLF Kota Sabang. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai masyarakat umum, aparatur sipil negara, hingga personil TNI dan Polri.
16: Ini dilaksanakan serentak di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, dikarenakan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-70 pusat penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin, kami sudah koordinasi dengan PMI Banda Aceh maupun PMI Kota Sabang, kami menargetkan sebanyak 150 kantong darah. Nanti rencana dari PMI Banda Aceh yang akan mendistribusikan berapa-berapanya dari mereka, berapa ke Banda Aceh, berapa ke Kota Sabang.
15: Menurut Iwan, tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Ia menyebut masyarakat umum kelompok pendonor terbanyak, disusul ASN, personil TNI Polri, serta pegawai dari sejumlah instansi di Kota Sabang. Meski belum mencapai target yang ditetapkan, jumlah kantung darah yang berhasil terkumpul dinilai cukup membantu dalam mendukung ketersediaan stok darah. Seluruh darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola dan didistribusikan oleh PMI sesuai kebutuhan masyarakat. Selain donor darah, Lanudal Sabang juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain dalam rangka memeriahkan HUT ke-70 penerbangan TNI AL. Di antara ziarah di perairan Sabang untuk mengenang personel yang gugur dalam kecelakaan pesawat serta kegiatan tasyakuran. Melalui kegiatan ini, Lanudal Sabang mengimbau masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam donor darah karena setetes darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama yang membutuhkan. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil terbakar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Salihin Barus.
17: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway Bandara Syekh Hamzah Fansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Fansuri Kabupaten Aceh Singkil melalui Pengawas Operasional Bandara atau Operasional Teknik Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16:48 waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
18: Dapat info dari personel keamanan bidang AFSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16:48, dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
17: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci. Akan tetapi, untuk luasan lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pro 1 Blabo 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih yang masih mendengarkan RRI Program Masatu bersama Meza. Dan baru saja kita bergabung bersama Program Masatu RRI Banda Aceh mengikuti Warta Lintas Sekorwil Aceh, ya, Warta Berita Lintas Sekorwil Aceh untuk sore hari ini, yang tentunya sudah kita dengarkan bersama. Saatnya Meza akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia serta beberapa informasi menjelang sore untuk menemani waktu sore Anda bersama keluarga yang sedang mendengarkan RRI Program 1 di kesempatan sore hari ini. Lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus menghibur dan menemani indera dengar Anda, dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaba untuk hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tenaga Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Baik, pendengar, masih bersama Meza dan nanti kita akan melanjutkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di kesempatan sore hari ini yang sedang diguyur hujan untuk wilayah KW16 dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, sambil kita menanti lagu-lagu lainnya yang sudah Meza persiapkan untuk Anda. Salah satu informasi yang Meza kutip dari rri.co.id mengenai Karhutla Aceh Barat mencapai 23,6 hektar. BNPB gerakan water booming. Dan di sini juga diinformasikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Barat hingga Selasa 2 Juni 2026 kemarin malam juga telah menghanguskan ya sekitar 23,6 hektar lahan. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat telah menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta pemadaman lewat udara, pendengar. Selain itu juga PLT Kepala Pelaksanaan Kalaksa BPBD Aceh Barat yaitu Teku Ronald Nediansyah mengatakan titik kebakaran terbesar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bubon, Johan Pahlawan, Arongan Lambele dan Merebo. Pemadaman beberapa hari ini juga dilakukan bersama TNI Polri dan masyarakat tentunya. Bahkan ia juga menjelaskan kebakaran pertama teridentifikasi pada hari Sabtu di wilayah Kecamatan Bubon. Selanjutnya juga pada hari Minggu BPBD menerima laporan dari masyarakat terkait munculnya kebakaran lahan di Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Kemudian pada Senin 1 Juni 2026 titik api juga kembali terdeteksi di Gampung Gunung Pulo, Kecamatan Arongan Lambale. Nah, selain itu juga diinformasikan oleh PLT Ronald ya, BPBD juga menindaklanjuti laporan tersebut. BPBD Aceh Barat juga langsung mengerahkan personil ke lokasi untuk melakukan penanganan awal. Dan sebanyak 16 personil dari Mako BPBD Aceh Barat dan 5 personil pos Damkar Weila juga diterjunkan untuk melakukan pemadaman dan memutus jalur penyebaran api. Bahkan selain itu pendengar, berdasarkan data BPBD Aceh Barat, total luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 23,6 hektar. Nah, selain itu, dalam operasi penanganan karhutla tersebut, BPBD Aceh Barat juga mengarahkan 2 unit kendaraan double cabin, 1 unit panther pick up dan 3 unit mesin pompa air serta 1 unit mesin pompa milik masyarakat Gampung. Dan penanganan turut melibatkan Kodim 0105 Aceh Barat, Polres Aceh Barat, Pos Damkar Waila dan Koramil dan Polsek setempat, KPH 4 serta masyarakat. Dan mereka juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang dapat mempercepat penyebaran api. Bahkan peran masyarakat juga sangat penting untuk mencegah terjadinya karhutlah yang lebih luas lagi. Nah, itu dia pendengar, informasi yang dapat kita hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu dan selamat mendengarkan kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma.

0: Tidio ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Yaelah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih yang masih mendengarkan Pro 1 bersama Meiza. Lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus Meiza hadirkan untuk Anda. Sebelum nantinya kita akan melanjutkan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib untuk waktu Melabuh dan sekitarnya, yaitu sekitar pukul 18:47 waktu Indonesia Barat. Serta pengajian nanti juga akan Meiza hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh untuk kesempatan sore hari ini. Selamat mendengarkan kembali lagu-lagu yang tentunya akan terus menemani indera dengar pendengar dimanapun berada yang sedang mendengarkan RRI Program 1 bersama Meiza.

Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau nggak?
1: Bisa sopan dikit nggak sih? Jangan sentuh saya. Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun berada, masih bersama Meza. Selepas tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu religi, dan nanti Meza juga akan melanjutkan kembali lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib. Dapat Meza informasikan juga untuk kesempatan sore hari ini mengenai informasi kumandang azan maghrib untuk wilayah barat selatan Aceh. Untuk wilayah Aceh Barat Daya, yaitu sekitar pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Aceh Jaya, azan maghrib berkumandang pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Nagan Raya pada pukul 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Simelu, pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Malabo sendiri pada pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar, informasi waktu kumandang azan maghrib di kesempatan sore hari ini untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi yang masih akan terus mengudara dan menemani pendengar di sepanjang sore hari ini.

0: Kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya.
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini lagu-lagu religi kita stop terlebih dahulu, berhubung untuk saat ini Maisa juga akan menghadirkan pengajian sebelum nantinya kita mendengarkan kumandang azan maghrib sekitar pukul 18.47 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk waktu Melabuh dan sekitarnya untuk sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mendengarkan siaran program Masatu bersama Meisa. Dan tidak terasa, untuk kesempatan malam hari ini Meisa juga harus pamit undur diri dari indra dengar pendengar. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Selamat menikmati waktu maghrib bersama keluarga dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kita semuanya. Dan langsung saja juga kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Wabillahi taufiq.

0: DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
2: Istana Kepresidenan buka suara terkait geledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
2: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
3: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
2: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan berdasarkan memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN

0: pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, Negara Untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
2: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakil BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit, dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Apakah setuju?
4: Setuju.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
6: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
5: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
8: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
4: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
8: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
9: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
8: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
10: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
10: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
11: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
12: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
11: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang saatnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
15: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
14: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
16: Ya, mendengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
17: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit, harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini. Karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular, pasti akan kita kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
16: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
18: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
19: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
20: コーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよくわかっているのでできれば入ってほしかったと思っています。
21: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
20: ただもう決定したことなのでもうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
21: いや、karena sudah ditentukan dari atas itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun。
20: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないのでいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
21: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
19: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
22: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
19: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan Dua pertandingan timnas putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Revini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda, tentunya di Lintas Melabuh Malam, edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja Anda telah mendengarkan dan menyimak Warta Berita Pro 3 Jakarta, berbagai informasi yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke program Melabuh Malam ini. Ya, tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani di suasana malam hari Anda, ya. Sembari menanti masuknya waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya nanti di pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, waktu kumandang azan Isya di pukul 19 lewat 58 menit. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan Isya di pukul 19 lewat 58 menit. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 1 menit. Sementara untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan sebuah renungan, 3 saringan. Dan tentunya di malam hari ini kita akan relay seluruh RRI Pro 1 melalui program Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya Anda dapat bergabung bersama nanti, ya, bersama Pro 1 Jakarta. Nanti akan dipandu oleh BAM, ya, Ita Purnamasari dan Yudi Ismail tentunya yang akan memandu acara di program Ruang Rindu Nasional dengan menghadirkan salah seorang narasumber yaitu Donil X New yang akan berbincang bersama host RRI Pro 1 Jakarta. Dan tentunya ini yang akan kita relay seluruh Indonesia, ya, Pro 1 Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 nanti selesai Ruang Rindu, kita masuk program musik tradisional dan budaya hingga nanti ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabu.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi.

0: alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya di pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga sujud, ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat diijabah dan amal ibadah kita menjadi sebuah catatan yang akan kelak membantu kita di yaumil akhir nanti. Dan pendengar dari Studio Persatu telah menunjukkan pukul 20.06 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita bergabung bersama Persatu Jakarta di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di program Ruang Rindu Nasional. Tentunya Anda akan dipandu oleh rekan kita nantinya di Persatu Jakarta bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tentunya bagi Anda yang bergabung silakan nanti di program Ruang Rindu Nasional. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Ya.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797729012. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
1: Secara
0: ya.
1: Secara
0: lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang. Kalau
0: oh
1: kan,
0: gitu.
1: Ternyata jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas,
0: ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh, ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu, lomba kan di TV juga ya.
1: Terus itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya,
0: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk stone iya, ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Anak South yang funky. Gitu ya,
1: jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, Asi dan Derry yang ajak gue, Abi sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten itu gitu. Ya. Dan akhirnya meledak. meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Serius,
1: karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa aku juga nggak ngerti deh, itu udah jarang.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bawah-bawah. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Abes, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi gue apa dong?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Oh iya, ya. Tadi gue atau bos tadi kata katanya itu?
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Oh iya, luar biasa. Kok judulnya bos keren. Acara orang jadi bos tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: oke.
2: Iya. Gimana nih bos dengan buru ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya, pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu
0: terus jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit teringat terus. Dia seperti bos
0: gitu. Oh, yoi, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo. Oke, sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, benar. Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada tenot ini, cepat lagi tentu saja bagus.
0: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yuri salam dulu.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Okay.
3: Saya Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom? Sehat ya, Om.
4: Salam kenal,
1: salam
4: sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya, saya ingin bertanya.
0: Mm-hmm.
4: Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
0: Bekicap.
4: Stamina suara dan stamina tubuhnya.
0: Oke.
4: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Iya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi. juga Putra Mahendra Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat,
0: siap,
5: ya?
0: Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Mas fansnya Yudi. Oma-oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Doni, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada, ya.
5: Mm-hmm.
1: Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya nanti jawabannya ya. Gitu.
5: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam. Bisa tolong ya?
0: Iya, tiga tuh. Aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Yap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh ya, siap. Oke, okay, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Mas Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya.
6: Oke. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel.
0: Huh.
6: Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, ya.
6: Mas Daniel kedepannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang punya
1: sih. Ini
7: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
1: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaannya.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudin.
1: Uh-uh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
1: Langsung silakan dengan Bang Donil.
9: Selamat malam, Pak Putra.
1: Halo.
8: Selamat malam kembali.
1: Ya, siap, iya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
1: Dengan saya Donil. Bang Donil X Neo.
9: Ya.
1: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
1: Donil X Neo.
9: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
1: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Ano salam, Mas.
1: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
1: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tangga Mus Lampung.
1: Oke. Okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tangga Mus Lampung, Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas Donil.
10: Selamat malam.
9: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini, sudah berapa album ini?
1: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
10: Pak Donil.
1: Oke. Okay.
10: Uh-huh. Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
9: Siap.
10: Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malamnya. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
9: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
9: betul.
1: Iya kan namanya bos.
9: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke.
9: Okay. Aduh.
1: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
9: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari
9: jadi
1: ya?
9: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay.
9: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa, gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
9: Ya begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
9: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
9: Raja perempuan, rapper.
11: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
11: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
11: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini maka, apa? Makan nasi dong pasti.
11: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
11: Nasi lah ya. Nasi, Pak. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh adalah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double.

0: dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke. Perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya, udah mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap tuh.
0: Udah bisa nge-rap ya, iya. Sekarang ya,
1: apalagi di daerah timur banyak banget rapper.
0: Oh baik. Kalau begitu
1: banyak ya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujur rap, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Aha. Ya nggak sih, ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Okay. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang ya udah yang cepet aja deh, gue bilang gitu, coba lah belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
0: Masih
1: nulis
0: ya?
1: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah. Okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
0: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Okay. Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh siap. Kalau begitu nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita, langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra, masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: Eh, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo ya. Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Neo. Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Ada saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan.
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa nak tadi?
0: Bang Donil, ex Neo.
1: Donil, ex Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu apa?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, Jordi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan jawab. Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa silakan yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil,
3: Mas Donil.
4: Ex-Neo. Mas Donil. Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih, Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati?
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mandi, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap
4: aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu yang mau
0: dilewat.
4: Siap.
0: Ya,
4: apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
4: Yo.
1: Selamat malam.
4: Nih, ya, saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Donil
3: ya, dan salam juga. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung Bang dengan Donil ya
3: Mas. Ya, Ayu, halo Ayu.
5: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
5: Ya, semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi Pak Red apa namanya?
3: Iya rap ya.
5: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
5: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
5: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
5: Saya baru monitor ya. Tetap semangat, tetap sukses ya Bang Dani ya.
3: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
5: Saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
5: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan saya mendengarkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
6: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat iya. Lagu.
0: Siap.
6: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
6: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke oke, silakan kita ya, kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
6: Salam kenal.
3: Salam kenal.
6: Ya Bang Daniel
3: Donio,
6: aslinya
3: ya?
6: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
6: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya Bang.
3: Dijawab ya.
6: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
6: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
7: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
7: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
7: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Mantap.
7: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Donio, silakan ya. Ya,
0: silakan.
7: Siap. Abang,
0: ya.
7: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
7: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
7: Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke.
7: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
7: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima
7: SMP
0: kasih.
7: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
7: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
7: Oke. Okay. Janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan okay, pertanyaan ya. Udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
0: susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
3: Ya. Kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau itunya kan
3: satu
1: melodinya
3: waktu,
1: kan
3: iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap gak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi ada
0: Poundra Karna.
1: Poundra Karna, Karna
0: terus iya.
3: Ada siapa lagi ya? Ada lu siapa ya?
0: Lupa banyak lah ya pokoknya itu kan banyak, lupa.
3: Iya banyak waktu itu lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka enggak mau kan karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak enggak apa haram lah hukumnya kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu udah manggung kemana aja
1: iya,
0: sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin manca.
3: Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya.
1: Ya,
3: belum ya. Pernah yang ke sana-sana
1: Malaysia,
3: belum. Malaysia,
1: Singapura. Ya.
3: Belum.
1: Siap siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunian enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Udah pernah ya?
1: Di semua acara komplit. Festival ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil?
3: Komplit. Oke. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung ya? Lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang lepoi seperti itulah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Yeah. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta Indonesia lah
1: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Mungkin lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka. Hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Iya jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
3: Iwa dulu Iwa tuh panutan kita lah gitu.
0: 93-an
1: iya
3: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album
1: ya.
3: Ingin kembali jadi ya
0: okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suaranya penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa
0: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh ya.
0: Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Nah,
0: siap kalau begitu iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin.
1: Okay.
0: Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: aku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya aku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Siapa, di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu. Nah, sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story Instagram WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang Kasmaran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 nih udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di seluruh platform.
3: Ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Jauh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil Jember sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Ya. Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampung Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Benar, Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit, tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lu bingung gitu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: Borju lu gitu.
0: gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
3: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: AB
2: Buni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh okay.
3: Gitu.
0: Iya ya. Ya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya <soalnya. laughs> makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap. Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya yeah, betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke. Oh.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke Bang Andi.
1: Oke dia.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny series lah gitu. Okay. Pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi, maksudnya
0: apa? Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya. Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja mas?
3: Ada Run DMC lah ya.
2: DMC.
3: Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya mas.
3: Di toko-toko mas, kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape pasti. Lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti,
2: tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan. Iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu. Enggak enak
4: gitu, gitu ya. Oke.
2: Harus pas, Mas.
4: Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya.
2: Sama
3: kayak nyanyi benar.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
4: Okay.
3: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo
3: itu.
4: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Benar.
4: Besok kita nge-rap.
2: Ayo,
4: oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Ayo. Mas Doni lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
2: Lupa
3: gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, Wani Biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak?
0: Tol Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tol Jaena, Jae Jatol, Jae Ji, Kontol Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tol Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Ya, lebaran ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex-Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali,
2: hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Okay.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Okay. Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Oke ya, terima kasih Wita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu.
0: Itu
3: lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Donil, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Donil?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Ita, sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap. Soalnya, siap.
2: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Siap, siap. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, Mas Donil, dilanjut ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tam yang ada Mas Bang Bram. Silakan. Halo.
1: Halo, Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh?
4: Silakan. Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti, di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih sudah. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, Neo ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Halo. Ini dengan Pedro.
1: Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
1: dengan
0: Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Don. Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro. Apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya. Itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan. Dan aku Psychoji agak bingung di apa.
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Yang itu Tidit apa Cindy itu sih.
0: Oke. Oke. Okay. Sidi lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
6: Dari Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Govinda. Langsung beli. Sih
6: enggak ada, cuma ingin request lagunya request. Yang terbaik, yang terlaris di program siap. Vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke. Okay.
1: Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat
1: sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih ya suaranya Daniel, gitu ya, ya gitu. Padahal mah ya beda-beda padahal nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh
3: kayak
1: iya
3: gitu,
1: iya benar-benar.
3: Kayak
1: iya.
3: Gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
0: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat tiga. Lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Coba bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Bener-bener Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya. Po ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: Channel YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita akan bertemu.
1: Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Demikian Ruang Rindu Nasional telah Anda ikuti dan Anda simak bersama. Ya, tentunya semoga berbagai lagu yang telah Anda dengarkan, yang telah menemani di suasana malam hari Anda ya, bisa membuat kehangatan dan waktu santai malam hari Anda. Dan pendengar, tentunya di program Ruang Rindu Nasional, tentunya kita hadirkan setiap malam Kamis ya, Rabu malam, ya tentunya dengan berbagai narasumber dan membahas dan berbincang seputar lagu-lagu yang mungkin ada era di zaman dahulu atau era-era yang lagi hits, yang terpopuler ya, yang tentunya yang bisa menemani dan memanjakan di suasana hari Anda. Dan pendengar, tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 21 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Hendy menemani Anda, dan tentunya kita beralih ke program musik tradisional dan budaya yang akan kita hadirkan untuk menemani di suasana malam hari Anda. Semoga lagu-lagu ini membuat suasana malam Anda lebih begitu syahdu dan mengingat bagaimana lagu-lagu dan budaya yang akan kita hadirkan di ruang dekat Anda. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya.

0: Bernama Yola Kremer.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
2: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rus 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Tahukah Anda ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara? Bahkan jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz, edisi siar Rabu 3 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabu Aceh Barat, saya Hendy, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu.

0: pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi. Allah sang Khalik maha pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu, hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat kau uji keikhlasanku, kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menggunakan hati Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah.

0: كافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja kita mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Betraman Banda Aceh. Dari studio pendengar kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Hadirin, hadirat, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Ta'zimul ikraman kepada guru kita, imam besar masjid yang tercinta ini, kepada wakilnya, dan kepada seluruh masjid yang mulia ini, dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari pada kesempatan yang singkat ini kita ulang kaji tentang ilmu akhlak atau tasawuf. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, "I'lam anna tariqa fi riyadis sibyan min ahammil umur wa akaduha, wassabiyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu tahiru jawharatan nafisah sadijatan khaliyah min kulli naqshin wa surah, wa huwa qabilun li kulli ma naqasha wa mailun ila kulli bimalin ilayhi." Berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Ketahui olehmu, jalan untuk mendidik anak itu adalah min ahamil umur, termasuk daripada perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Orang tua mendidik anaknya, memberi ilmu kepada anaknya, mengajari tentang akhlaknya anak, supaya anak tersebut menjadi anak yang beruntung dunia dan akhirat, itu min ahammil umur, adalah perkara sepenting-pentingnya perkara. Disebabkan wasabiyu amanatun inda walidayhi, anak itu amanah Allah kepada kita orang tuanya, sebagaimana harta itu amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita. Anak yang Allah berikan kepada kita amanatun itu sebagai amanah Allah kepada kita, andaikan amanah yang Allah titipkan kepada kita benar kita kerjakan, benar kita perbuatkan, sungguh beruntung orang tuanya anak tersebut. Wa qalbuhu tahiru jawharatan nafisah, dan hatinya anak itu adalah suci bagaikan jauharah nafisah, bagaikan permata yang indah. Hati anak itu suci bagaikan permata yang indah. Dan pun ibaratnya adalah sadijatun khaliyah, kertas yang putih, yang sunyi daripada tulisan-tulisan. Ibarat anak itu adalah sebagai kertas putih yang galam mecemua, yang galam mecia dengan tulisan-tulisan. Bila pada kertas yang putih itu kita tulis dengan hal yang bagus, maka akan tertulislah hal yang bagus. Begitulah anak kita yang masih kecil, hatinya masih suci. Bila terdidik dengan yang benar, maka anak itu akan menjadi orang yang benar di waktu besarnya. Ada kisah masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin mengadu hal tentang anaknya. Berkata oleh laki-laki tersebut, "Ya Amirul Mukminin, anakku ini memaki-makiku." Barang katanya, itu nak aku. Liana, karayu, itu nak aku. Hei, ku didik wati ubud. Sehingga oleh Amirul Mukminin genak cepat anak agam tersebut, ingin mencambuk anak tersebut. Sehingga oleh anak laki-laki itu berkata kepada Amirul Mukminin, "Hai Amirul Mukminin, aku bertanya kepadamu, apa kewajiban seorang orang tua kepada anaknya? Tiga perkara yang mesti orang tua mengerjakan kepadaku, tetapi orang tuaku tidak pernah memperbuat yang tiga perkara tersebut. Yang pertama, mendidik, memberi ilmu kepada anak, memberi ilmu agama, mendidik anak supaya anak itu berakhlak yang mulia, menjadi anak yang bahagia dunia wal akhirat dengan ada ilmunya. Yang kedua," kata anak tersebut, "memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengawini dengan perempuan yang saleh." Nyamanan Amirul Mukminin nyanekan li Umar, Sayyidina Umar. Tapi tiga perkara tersebut hantam pernah urung silung yang he macamnya nekerjakan baklun. Wate ubulun hana pernah hana nebi ilmi agama yang lung selalu niwa bak pendidikan umum. Hantam pernah nedidi akhlak yang mulia kepada lun. Kemudian yang kedua, Nan pun bukan nama yang baik. Angkabut umpung rambidin nebuh nandun. Alian adapun nebukawin lun adalah dengan sidro lamit yang neblo bak pekan nejuklah ke sebagai perumuh lun. Leboh perkara tersebut orang urung siklung hana pernah nekerjakan bak lun. Sehingga oleh amiril mukminin nehayu ragamnya nesepet necambuk orang tua tersebut, yang mana orang tuanya fun-fun akui yang bahwa anak ganya yang salah, tetapi kenyataan adalah orang tua yang salah terhadap anaknya karena tidak mendidik anak tersebut di atas jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala anak tersebut tidak baik akhlaknya, belum tentu salah anak tersebut. Kadang-kadang berkemungkinan orang tuanya yang salah karena tidak mendidik anaknya di atas jalan yang benar. Karena ibaratnya wa qalbuhu tahir, hatinya anak adalah suci bagaikan permata yang indah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam illa anna abawahu yahudanihi wa yansurani. Anak itu adalah suci di atas Islam, tetapi orang tuanya anaklah jalan kebaikan kepada anak tersebut, jalan kebahagiaan anak tersebut ada pada tangannya orang tua. Fa inna khaira wa ilmuhu nasha'a 'alayhi wa sa'ada fid dunya wal akhirah wa sharakahu fi sawabihi abuhu wa muallimun wa muaddibun lah. Maka bahwa sesungguh kembali kebaikan dikala orang tua tersebut memberi ilmu kepada anaknya, mendidik anaknya di atas jalan yang benar. Kalaupun orang tua tidak sanggup memberi ilmu agama kepada anaknya, maka orang tua tersebut mengantar anaknya kepada pondok-pondok, kepada daya tempat memberi ilmu agama. Wa sa'ada fid dunya wal akhirah, dan anak itu pun akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah, akan mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Dikala anak tersebut mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah, wa syarakahu fi sawabi abuhu wa muallimun, dan orang tua pun akan bersyarikat pada pahalanya anak. Apapun yang anak kerjakan, amal-amal yang anak kerjakan tersebut akan musyarakah kepada orang tuanya, wa muallimun, dan kepada gurunya, akan mendapat pahala daripada Allah dikala anak tersebut mengerjakan segala amal kebaikan. Dan pun bila anak tersebut mengerjakan keburukan karena orang tuanya tidak mendidik anak tersebut di atas jalan perintah Allah, itu pun wasyarakah fi ismih, akan musyarakah pada dosanya anak. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, wa ahlikum dan ahli kamu, nara daripada jatuh dalam neraka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga, di atas memimpin istri, di atas memimpin anak, kemana kita pimpin istri tersebut, kemana kita bawa anak tersebut, apakah kepada jalan yang menuju kepada syurga atau jalan yang menuju kepada neraka, maka akan dipertanyakan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, akan dipertanyakan di atas apa yang telah dipimpin. Wa mahma kana adbu yasunuhu minan annari dunya fa inna yasunahu annaril akhirah aula wa siyanatih bi ayyur adibahu wa yahdiyahu wa yu'allimahu mahasinal akhlaq wa yahfadhuhu minal qur'ani saw'i. Kapan-kapan adalah seorang tua memelihara anaknya daripada api dunia. Bila sabuh rumah tutung rumah umpama, nyen getanyo yang tak selamat, utai le anak tu, harta tu, pakan, karena temakut getanyo, anak getanyo baik sampai tutung dengan rumah. Nyamban temakut getanyo, pakan supaya anak mangat selamat, baik tutung dengan api dunia, annari dunia yasunahu annari dunia, supaya anak tersebut selamat daripada api dunia. Hei tak pelahi, hei tak peraya, sehingga anaknya mangat selamat daripada api dunia. Fa inna yasunahu anin naril akhirah aula, maka menjaga anak tersebut daripada api akhirat lebih aula. Dupna temakut getayong kepada anak bila tutung daripada api dunia. Sebenarnya yang lebih temakut getanyo adalah bila anaknya akan tutung dengan api akhirat. Sebagaimana temakut getanyo bila anaknya tutung dengan api dunia, maka dengan api akhirat lebih lem temakut, lebih lem yo getanyo. Maka menjaga anak daripada terbakar oleh api akhirat, oleh neraka, lebih aula daripada menjaga anak daripada api dunia. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga olehmu akan dirimu daripada jatuh kepada neraka, dan jaga olehmu akan ahlimu daripada tersentuh oleh api neraka. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kesalahannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Abdul Rahman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Pendengar, kami lanjutkan lagu-lagu religi untuk Anda. Menantikan Warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di frekuensi 97 MHz.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin

Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan."

Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."

0: Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka, ketika itu, mereka terdiam, putus asa. Ternyata, tidak semua orang diberi kekayaan oleh Allah adalah merupakan rahmat atau kasih sayangnya. Tetapi, bisa juga merupakan laknat bila harta kekayaan itu menyebabkan kufur akan nikmat. Hingga akhirnya, menurut Al-Quran, akan menyengsarakan pemiliknya di hari kiamat. Kesimpulannya, harta kekayaan yang melimpah ruah itu merupakan rahmat atau kasih sayang Allah bila harta itu didapat dengan jalan yang halal.
1: library.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Akibat cuaca buruk, waterbombing lokasi Karhutla batal dilaksanakan. BPS Aceh Barat gelar BIMTEK bagi petugas sensus ekonomi tahun 2026.
2: Helikopter dengan metode waterbombing batal dilaksanakan Rabu pagi.
3: Jumlah petugas yang kami latih di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 213 orang, di mana pelatihannya menjadi dua gelombang.
4: Harga TBS sawit terus melemah di Kabupaten Nagan Raya. Respon keluhan petani sawit, Bupati Syukur Jakmangan panggil suruh PMKS dan minta harga TBS dinaikkan.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Kami awali berita pertama. Akibat cuaca buruk, proses pemadaman kebakaran menggunakan helikopter dengan metode waterbombing batal dilaksanakan pada Rabu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pemadaman kebakaran menggunakan helikopter dengan metode waterbombing batal dilaksanakan Rabu pagi. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah melalui keterangan tertulis yang diterima RRI. Ronald menyebut pihaknya mendapatkan informasi pembatalan tersebut dari tim waterbombing Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam keterangan tersebut, tim dari BNPB juga mengatakan bahwa jika cuaca mendukung, kegiatan pemadaman Karhutla menggunakan metode waterbombing tersebut akan dilaksanakan pada Kamis pagi. Hingga saat ini, jumlah luasan lahan yang terbakar telah mencapai 24,1 hektar dengan rincian Kecamatan Bubon seluas 20 hektar, Kecamatan Johan Pahlawan 1,5 hektar, Kecamatan Arongan Lambale 1 hektar, dan Kecamatan Merbo 1,6 hektar. Sementara keberhasilan penanganan di Kecamatan Bubon mencapai 50%, Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Arongan Lambale, dan Kecamatan Merbo tuntas 100%. Hingga berita ini dirilis, menurut laporan terbaru BPBD Aceh Barat belum ada penambahan luasan lahan yang terbakar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Aceh Barat melaksanakan bimbingan teknis guna menghasilkan data yang berkualitas dan akuntabel pada 213 petugas sensus ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
5: BPS Kabupaten Aceh Barat melaksanakan pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026 yang akan melakukan penataan lengkap di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Pelatihan tersebut berlangsung di Aula Hotel Portola Tiara Melabuh mulai dari tanggal 2 hingga 7 Juni 2026 yang diikuti sebanyak 213 petugas yang dibagi dalam dua gelombang. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indrastuti mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian penting dalam persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dimulai dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petugas terkait konsep mekanisme serta tata cara pengumpulan data sensus ekonomi di masyarakat.
3: Jumlah petugas yang kami latih di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 213 orang, di mana pelatihannya dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama itu akan dilaksanakan pelatihan mulai tanggal 2 hari ini sampai dengan tanggal 4. Dilanjutkan pada gelombang kedua akan dimulai pelatihan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7.
5: Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh petugas dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas. Selain itu juga data hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi. Disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Belabuh. Beralih ke berita lainnya, harga TBS sawit terus merosot, di mana pemerintah Kabupaten Nagan Raya merespon anjloknya harga tandan buah segar TBS kelapa sawit yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporan selengkapnya.
4: Terus melemas di Kabupaten Nagan Raya, respon keluhan petani sawit, Bupati Tegur Jakemangan panggil seru PMKS dan minta harga TBS dinaikkan. Merespon keluhan masyarakat tersebut, khususnya para petani kelapa sawit terkait penurunan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit dalam beberapa pekan terakhir, Bupati Nagan Raya Tegur Jakemangan memanggil seluruh pengusaha minyak kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya. Pertemuan yang berlangsung di ruang Bupati di Komplek Kedron Sukamakmur, Jakemangan mengatakan sektor perkebunan kelapa sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Dalam kesempatan itu, Bupati TRK mempertanyakan alasan dan faktor yang menyebabkan turunnya harga buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sejumlah PMKS sekitar 2 minggu lalu. Dikatakan komoditas kelapa sawit merupakan salah satu sumber penghasilan utama masyarakat Nagan Raya, sehingga setiap kebijakan yang terdampak terhadap harga harus dipertimbangkan kondisi petani. Dikatakan juga bahwa apabila terdapat kendala yang dihadapi perusahaan sehingga mengharuskan adanya penyesuaian harga, seharusnya terlebih dahulu dikomunikasikan dengan pemerintah daerah agar dapat dicarikan solusi bersama. Menjauh, Tegur Jakemangan meminta seluruh PMKS agar segera menaikkan kembali harga pembelian TBS demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Menanggapi arahan tersebut, seluruh perwakilan PMKS yang hadir menyatakan kesediaan untuk menaikkan harga pembelian TBS kelapa sawit mulai hari berikutnya. Harga yang sebelumnya berada pada kisaran 2.400 per kilogram akan disesuaikan menjadi 2.600 per kilogram. Demikian John Rusatria melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, berbagai upaya untuk mendukung pemasukan daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin Melabuh melakukan upaya penataan parkir. Berikut laporan selengkapnya.
7: RSUD Cutnyadin Melabuh terus melakukan berbagai pembenahan layanan dan tata kelola rumah sakit, termasuk dalam pengaturan sistem parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Direktur RSUD Cutnyadin Melabuh, Dr. Akbar Siregar, mengatakan pembenahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan manajemen rumah sakit agar lebih tertib, nyaman, dan memberikan kontribusi positif bagi daerah. Sebab selama ini parkir memiliki potensi yang cukup besar apabila dikelola secara baik dan transparan, dan juga mendukung pemasukan daerah dengan penataan parkir juga bertujuan memberikan kenyamanan bagi pasien, keluarga pasien maupun pengunjung di rumah sakit.
8: Parkir akan dikelola sama rumah sakit. Mudah-mudahan nanti kalau dikelola dengan rumah sakit mungkin lebih baik dan bisa menghasilkan.
7: Dengan adanya pengelolaan parkir yang lebih profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik, pihak rumah sakit berharap berbagai langkah pembenahan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja diikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RR Melabuh, dan juga disiarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RR Melabuh. Untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 4 Juni 2026. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RR Banda Aceh, tentunya untuk hari ini edisi di pukul 5 atau pukul 17 sore nanti begitu. Baik pendengar, kami akan lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 101.1.
1: Pendengar, baru saja kami hadirkan lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OJT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTP. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.